0: Bawakan Segar Sabah FM.
1: Info Sukan bersama dengan Rafiq dan Ikhlas, kasih kawan kamu pagi-pagi hari ini, dan kami mau kasih cerita kamu untuk Info Sukan ni.
2: Okey, Info Sukan di Sabah kita bawakan di Malaysia dan juga luar negara. Okey, kita fokuskan dulu di Sabah, yang mana pemain badminton Sabah Saidatul rangkul gelaran bawah 18 tahun. Pemain Sabah Saidatul Sadia Muhammad merangkul gelaran perseorangan wanita bawah 18 tahun pada kejohanan badminton BAM bawah 18 tahun pusingan kedua di Kedah pada Sabtu lepas, yang mana pemain dari Sekolah Sukan Bukit Jalil SSBJ itu yang tidak diletakkan sebagai pilihan terpaksa mengerah segala kudratnya dalam aksi final 3 set untuk mengejutkan pilihan kedua K. Zin Lee dari BAM dengan kemenangan 7-15, 17-15, 15-8 sekaligus meraih pingat emas. Dan laluannya untuk merangkul gelaran itu termasuk kemenangan di suku akhir ke atas pilihan 3-4 Chennai Stan Ying Kwan 11-15, 15-7 dan 15-9, dan kemenangan di separuh akhir menentang Teo Sumei 15-9, 15-15, 15-12. Dalam satu kenyataan, Persatuan Badminton Sabah SBA turut mengetengahkan pencapaian dua lagi pemain dari Sabah pada Piala Datuk Lee Chong Wei 2006 yang berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara pada 29 Ogos ini hingga 6 September. Itu dia.
1: Okey, mantap orang Sabah semua di sapu.
2: 29 Ogos ini, 29 September. Ogos lepas hingga 6 September lepas.
1: Okey, seterusnya kita kongsikan pula
2: ASEAN Games Aichi Nagoya 2026.
1: Okey, ini untuk Aichi Nagoya kan, ungkapan never say die menjadi amanat pengarah kejurulatihan bergu kebangsaan, iaitu Rexy Manaki, buat skuad badminton berpasukan lelaki negara menjelang pertembungan getir menentang Indonesia pada suku akhir sukan Asia Aichi Nagoya 2026 hari ini, iaitu hari Selasa. Jadi Rexy berkata pemain Malaysia tidak perlu terlalu memikirkan status Indonesia sebagai pilihan utama. Sebaliknya, perlu turun ke gelanggang dengan keyakinan dan semangat untuk berjuang hingga ke penghujung setiap perlawanan. Dan katanya ini satu never say die lah. Dalam satu ucapan ringkas ketika ditemui selepas Malaysia menewaskan Mongolia 3-0 pada pusingan pertama di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada hari Isnin. Dan Rexy berkata kemenangan ke atas Mongolia juga memberi peluang kepada pemain menyesuaikan diri dengan keadaan gelanggang sebagai persediaan menghadapi Indonesia. Kalau lihat daripada kedudukan Malaysia awal tadi, Malaysia berada di kedudukan ke-22 sekarang ini. Masih lagi kita mengharapkan Malaysia untuk mendapatkan emas lah kan, dan China di tempat yang pertama.
2: Sudah semestinya. Kemarin Afiq ada kongsi
1: selalunya juga. Okey.
2: Baik, seterusnya kita fokus kepada sukan luar negara pula, yang mana Atletico Madrid mencipta kemenangan berharga apabila menewaskan seteru tetangga Real Madrid 2-1 dalam aksi La Liga di Stadium Metropolitano pada Isnin lepas, di mana Alejandro Grimaldo dan Jonathan David menjadi watak penting buat Atletico selepas masing-masing meledak gol pada babak kedua untuk memastikan kemenangan dalam aksi penuh sengit di hadapan penyokong sendiri. Dan Real yang beraksi secara fizikal pada babak pertama turut merayu supaya cuti Romero dilayangkan kad merah selepas melakukan terjahan berbahaya menggunakan tapak kasut terhadap Jude Bellingham. Tapak kasut Namun pelawat yang akhirnya terpaksa beraksi dengan 10 pemain sejurus selepas rehat apabila Dan Hushjen dilayangkan kad merah kerana menjatuhkan Guilinho Simeone di kotak penalti ketika menjadi pertahanan akhir.
1: Okey, tapak kasut ya kepada Jude Bellingham pula tu.
2: Rasa tapak kasut
1: Okey, itu yang menarik dalam info sukan hari ini. Dan selepas ini pula kita akan bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah untuk mengetahui perkembangan di stesen masing-masing.
2: Jadi, dalam diari sana sini sebentar saja lagi 8.30 minit pagi dan segar lebih menyegarkan.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
4: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.

0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Okey, baik Rafiq, kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah untuk mengetahui perkembangan masing-masing.
2: Okey, untuk dalam Dari Sana Sini pagi ini kita bersama Kayum di Tawau FM. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Itu ada juga Roy.
2: Okey, kita ada Hex di Keningau FM.
4: Di Keningau FM, selamat pagi untuk semua.
2: Syaf.
3: Ya, selamat pagi semua. Mana suaranya?
2: Sini.
1: Ada echo kita pagi, pagi ni. Okey, kita teruskanlah bersama dengan kita dahulukan Hex dahulu. Silakan Hex.
4: Baik, terima kasih Iqlil dan juga Rafiq di Sabah FM. Dua perkongsian untuk hari ini 22 September 2026. Saya mulakan dengan program Edu Fund Day dan Hari Keusahawanan SK Pandiwan berlangsung di sekolah berkenaan bermula 7.30 pagi tadi hinggalah ke pukul 12.30 tengah hari. Juga sedang berlangsung waktu ketika ini adalah program Jelajah Ranger Muda Taman-Taman Sabah 2026 bertempat di SK Ulus Senakang Keningau yang akan bermula sejak awal 7 pagi tadi sehinggalah ke pukul 2 petang. Itu dua perkongsian dari Kering FM. Seterusnya kita bersama dengan Qayyum di Tawau FM. Silakan Qayyum.
3: Baik, terima kasih Hex di Kering FM dan untuk perkongsian dari sana-sini pada pagi ini dari Tawau FM ada dua catatan yang dikongsikan. Yang pertama sekali mengenai dengan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK calon tegaran 4 tahun 2027 hari ini 22 September 2026 seawal 7.30 pagi tadi berlangsung sesi pentaksiran PKSK ini dan untuk makluman hari ini 22 September merupakan hari terakhir pentaksiran ini berlangsung bertempat di SK Kunak 1. Ada satu lagi perkongsian untuk dari sana sini pada pagi ini sekitar pukul 8 pagi tadi telah pun berlangsung majlis graduasi Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tawau yang dirasmikan oleh Dato' Andi Maksudra Dibandi, Ahli Parlimen Kalabakan. Jadi itu dua catatan dikongsikan dari Tawau FM untuk pagi ini dan untuk perkongsian dari seterusnya kita bersama dengan Syaf di Sanakan FM. Silakan.
2: Terima kasih Qayyum di Tawau FM dari Sanakan FM. Tiada perkongsian khusus untuk hari ini. Apapun kami ingin mewar-warkan di sini di mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent Sanakan mempelawat orang ramai untuk tampil menerima darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Dan bagi tujuan itu, orang ramai boleh datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sanakan yang berada di aras 4 bangunan klinik pakar HDOK yang beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Jadi itu satu perkongsian diari untuk hari ini dari Sanakan FM. Seterusnya kembali bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Iqle dan Rafiq. Silakan.
5: Terima kasih.
2: Hampir lupa.
5: Baik, di Sabah FM ada dua perkongsian dikongsikan. Yang mana 7.30 minit pagi tadi telah berlangsungnya program Melabuh Model Ladang Ikan di Laut LIDL di bawah program restorasi SOGT di perairan Papar Sabah, Pengalat Papar yang disempurnakan oleh yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Faiz Fazil, Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Dan pukul 8 tadi yang setengah berlangsung sekarang ini program Digital at Sabah dan Digital Tamu di Sabah International Convention Center SICC yang dirasmikan oleh Yang Maha Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji Jimmy Haji Noor, Ketua Menteri Sabah.
1: Ya, okey, dua perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan. Keningau, kita ada Hex. Terima kasih Hex.
2: Hex? Hilang sudah dia. Tidak apa.
1: Sandakan, terima kasih Syaf.
2: Yang penting kita ada Syaf sama Qayyum di sini masih.
1: Ya, dan Qayyum di Tawau.
3: Terima kasih.
1: Okay. Terima kasih. Selamat bertugas semua.
2: Bye.
3: Bye.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Abo. Lumangad Okudika, Rinal Guntabid, komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid. Tuhan, jangan biarku
1: merasa rasa sakitnya seperti 4 hari lagi.

0: sukses.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.
2: Baik, perkongsian info trafik untuk anda pukul 8.3 minit pagi ini, sekitar kepayan hujan dan dikongsikan dahulu di Jalan Nosop Hungap menuju ke Penampang pagi ini lebih kurang 12 minit masa pemanduan anda dilaporkan menerusi aplikasi West ketika ini. Dan perkongsian seterusnya dari Jalan Meruntuh menuju ke Putatan terus menerus hingga ke Kota Kinabalu International Airport KKIA dilaporkan lebih kurang 5 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda. Hati-hati memandu ketika ini. Dan dikongsikan juga kepada anda yang menggunakan Jalan Pintas Penampang ini dari ITCC ini lebih kurang mengambil masa pemanduan anda 8 hingga 10 minit ketika ini. Dan dilaporkan juga ada beberapa laluan yang dinaiki air seperti di Jalan Kolam pagi ini, mungkin ada tanggungan sedikit air tu, hati-hati memandu. Dan dikongsikan juga kepada anda yang menggunakan jalan lintas menuju ke Kota Kinabalu pagi ini lebih kurang 10 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda. Dan dikongsikan juga terus kepada anda yang menggunakan Jalan Kolam Minintot menuju ke Penampang 11 minit pagi ini. Dan Rafiq kongsikan juga kepada anda yang menggunakan Jalan Pintas menuju ke Pusingan Bulatan Sembulan ini lebih kurang 2 hingga ke 5 minit ketika ini. Dan seterusnya, Jalan Tuaran Bypass pagi ini mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Jadi kalau boleh anda kurangkan kelajuan, pastinya keadaan cuaca tidak menentu ketika ini, hujan dan jalan licin. Jadi kurangkan kelajuan anda ketika ini sambil memandu. Dan seterusnya, Rafiq kongsikan juga kepada anda yang menggunakan Jalan Pertinggal UMS menuju ke Tau Awam Tok Likas pagi ini berangsur pulih, lebih kurang 5 minit dilaporkan masa pemanduan anda. Dan seterusnya, perkongsian untuk anda dikongsikan juga menggunakan Jalan Penampang Papar Lamah menuju ke Penampang lebih kurang 5 minit masa pemanduan anda. Dan yang terakhir sekali, Rafiq kongsikan untuk anda yang menggunakan jalan berdekatan dengan Hospital Queen Elizabeth 1 ni lebih kurang 2 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda. Jika ditelusuri aplikasi West ini, rata-rata di jalan menuju ke Kota Kinabalu semuanya berangsur pulih, tapi anda hati-hati memandu kerana cuaca tidak menentu, keadaan jalan basah ketika ini. Dan terima kasih mendengarkan Sabah FM.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.
3: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Datuk Siti Nurhaliza Kesuma, untuk anda yang memandu sekarang ini, pastinya ada juga tempat-tempat yang dinaiki air sebab hujan lebat.
1: Yeah.
0: Kalau ikut daripada
2: grup tadi
0: dan juga ada dikongsikan di grup sekolah.
2: Ada
0: tempat-tempat yang dinaiki air mengakibatkan banyak tempat-tempat yang trafik sangat perlahan. Oleh itu kita mohon untuk anda ambil ekstra berjaga-jaga lah untuk anda yang sedang memandu lah.
2: Betul. Dan ini dikeluarkan juga amaran ibu petir menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana sehingga pukul 10 pagi ini di Sabah, kawasan Pantai Barat, Papar, Penampang, Putatan, Tuaran dan Kota Kinabalu, untuk kawasan pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Membakut, Pensiangan, Sipitang dan Tenom, di daerah Tawau, di kawasan Kelabakan.
0: Okay.
2: Sehingga pukul 10 pagi ini amaran ribu petir.
0: Dan mungkin ianya akan berlarutan kalau mengikut daripada ramalan cuaca yang kami kongsikan awal-awal pagi tadi. Dari pagi sampai ke malam banyak tempat-tempat yang hujan terus. Jadi mungkin ada kemungkinan ada tempat-tempat yang senang dinaiki air tu memang akan naik air lah kan.
2: Memanglah.
0: Jadi buat perancangan awal, okay? Terutama sekali ambil anak dari sekolah ataupun balik dari kerja, itu kena buat perancangan awal. Itu penting.
2: Diharap hujan ni dapat meredakan jerebu kita. Jerebu ni pandai rindu pula datang balik. Rindu boleh, datang jangan.
0: Okay, jadi semuanya harap dipermudahkan lah kan untuk hari ini. Bersama dengan kami Segar, kami akan temankan kamu sampai pukul 10 pagi. Jadi pastinya kami akan update lagi kalau ada kemaskini dari Met Malaysia lah.
2: Hati-hati jaga diri anda dengan cuaca yang tidak menentu ketika ini, okay? Kita dengarkan dahulu lagu ini Sabah FM.
0: Bagus bah.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Sebentar lagi, utama 9 pagi.

0: Pelajar. Pelajar Institusi Pendidikan Tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara, sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan, inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik, sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj Penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yo. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlul Mak Wujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meninggalkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu

0: Layan Sabah FM, segar lebih menyegarkan.
1: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Jam terakhir Iqla dan juga Rafiq kasih kawan kamu untuk Gegar Segar Sabah FM.
2: Kita masuk terus ke Gegar Segar pagi ini.
1: Okay, seperti biasa lah kan, kalau Gegar Segar ini kita akan mainkan di jam yang terakhir. Dan kamu boleh memilih lagu yang kita pertandingkan untuk hari ini menerusi Facebook rasmi. Dan lagu daripada
2: daripada Chaka Khan dan juga Kenny Rogers. Kita ambil klasik antarabangsa pagi ini. Dengan cuaca hujan pagi ini, kita layan dulu lagu klasik English ni kan.
1: Betul. Okay, kalau Chaka Khan, ini lagunya. Through the Fire, Chaka Khan. Ya, bukan Chaka Khan.
2: Chaka Khan. Yeah. Sudah Through the Fire, kita pergi pula Through the Years. Supaya pergi Years.
1: Alamak, dia terus seandu pula. Apa ni?
2: Remember when. Apa? Anda boleh undi lagu tersebut.
1: Ni. Dia terus main pula dari mula.
2: Kau suspend kan?
1: Okay, ini untuk Through the Years, Kenny Rogers.
2: Ya, yeah, Kenny Rogers dan juga Chaka Khan. Yeah. Dengan lagu mereka Through the Fires dan juga Through the Years.
1: Dia kalau baca tajuk, dia terus pandai speaking London terus.
2: Janganlah juga. Okay, sudah pun 9.20 minit pagi. Segar lebih menyegarkan. Anda boleh undi 12 lagu tersebut dan juga segar. Seperti yang kita mainkan tadi itu kan. Lagu klasik antarabangsa. Anda boleh undi di Facebook Sabah FM. Dengan cuaca ketika ini kan sejuk kan.
1: Kita mengimbau sedikit lah. Teruskan.
2: Ada kopi americano bilang itu kan, dengan klasik antara bangsanya tu.
1: Dia kalau minum apa ni, kalau dengar all this kan americano lah terus, bukan kopi tenam.
2: Kalau yang lagu all this yang macam di Sabahan tu, kita ambil kopi tenam. Dia ikut tempat.
1: Ikut mood
2: dan ikut tempat. Kalau matcha, kita minum petang. Lagu-lagu Korean kan, K-pop begitu.
1: Okay, undi sekarang ini kami tunggu. Sambil-sambil juga kami akan kongsikan info-info. Kita layan juga lagu daripada Project Pop, bukan Superstar.
2: Dengarkan Sabah FM.
1: Bagus bang.

0: Wah, kenapa?
1: Mic ketel.
2: Yo! Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Gak lebih menyegarkan.
3: Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut peti.
4: Bah, Kano, siap-siaplah. I see surat berana kau sijil-sijil kau tu. Bagus kau bawa sekali.
5: Gimana, Mak?
4: Pindahlah. Kau tengok tu air di jalan tu. Mau tenggelam sudah.
5: Ih, si Mama ni. Bukan mau tunggu arahan kah, Mak?
4: Doi, tunggu arahan apa, Tai? Kau ingat dorang tu tahu semua kah kawasan yang mau banjir? Ini sampai-sampai sudah air naik. Mari, kita pindah. Yang penting kita selamat. Bawa tu barang-barang semua.
5: Mama, tu natu icebox tu mau bawa juga?
4: Aduh, ini anak. Buat lawak lah pula. Kau pikul itu icebox. Kalau kau boleh angkat. Mari, bawa tu payung.
6: Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
7: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
6: Lumangad Okodika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
8: Hari lagi.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Katakah orang yang pertama kali kan yang mencipta keja rumah ni siapa?
0: Siapa?
2: Seorang cikgu di Itali.
0: Hah?
2: Kenapa kau macam marah ni? Nama dia Roberto Nevillis. Dia telah mencipta keja rumah ni sebagai hukuman untuk dia punya pelajar.
0: Inilah ni, dia punya pasal ni sepunya cikgu bagi saya banyak keja rumah. Tengok sepunya keja rumah ni, bertimun sudah. Semua ni pasal Roberto Nevillis. Tapi terima kasih jugalah.
2: Okey jugalah, bah.
0: Ya, terima kasih jugalah. Sebab kalau ada keja rumah, kita dapat latihan.
2: Kita dapat latihan kan?
0: Yes.
2: Terima kasih jugalah Roberto Nevillis.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
3: Rafiq dan juga Ikhlas kawan kamu, 9.35 minit pagi. Sudahkah anda memilih lagu?
4: Ha, lagu. Tapi Rafiq sudah cek lah kan di Facebook tu. Ada sudah yang memilih lagu. Nanti kita akan siarkan lagu yang mendapat undian tertinggi dalam Gegar Segar. Kita mau buat lagi sekali Ikhlas. Ya. Kasih teaser sikit.
3: Kita mau kasih dengar lagi lagu yang kita bawakan untuk Gegar Segar hari ini. Daripada Cakahkan, Through the Fire. Ini dia.

0: Through the Years. Kalau mau lawan lagu Through the Fire, kamu kenalah mengundi ya, menerusi Facebook. Masuk di Facebook sekarang ini, sambil-sambil juga kamu buat kerja, sambil-sambil kamu masuk sekejap-jap. Gitu kan ya, keluar balik, lepas itu dengar balik Sabah FM. Ya,
1: itu lagi gak segar di Sabah FM. Di penghujung siaran, kita akan buat satu macam ikatan.
0: Ukhuwah.
1: Bersama pendengar kita di Facebook Sabah FM.
0: Iya.
1: Baik, okay. Ini berkongsian mengenai haiwan dan juga binatang peliharaan, sepertinya macam anjing, kucing kan.
0: Okay.
1: Selalunya ini menjadi peliharaan yang bilang orang kan, kalau terutamanya anjing lah kan, dia sangat dekat dengan tuannya kan.
0: Betul.
1: Dan ada rasa macam ikatan yang kuat. Nah, tapi ini berlainan pula cerita. Ini di Bangkok, yang mana momen yang memaparkan seekor gajah di sebuah pusat pelindungan di Thailand menunjukkan rasa cemburu. Melihat penjaganya memberi perhatian lebih kepada gajah lain, tular di media sosial baru-baru ini. Dan berdasarkan klip video yang dipaparkan, gajah tersebut secara spontan cuba menghalang dan menarik perhatian penjaga dengan gerakan khasnya, seolah-olah tidak mahu berkongsi kasih sayang dengan gajah lain.
0: Rupanya gajah pun cemburu ya.
1: Kau rasa? Jadi gelagat manja hewan itu bukan saja mencuit hati netizen yang melihat video yang tular tersebut, malah menjadi bukti nyata bahwa gajah mempunyai ikatan emosi yang sangat kuat. Selain daripada anjing dengan kucing kan kita pelihara tu, dan juga serta mampu merasai perasaan cemburu seperti manusia tau.
0: Gajah memang dia ada apa ni, perasaan seperti manusia, emosi bukan perasaan ya, emosi dia seperti manusia. Dia pandai kesian, dia pandai apa ni, dia tahulah sebenarnya dia macam ada ciri-ciri macam manusia kan. Kalau macam cemburu tadi itu pun antara emosi juga tu.
1: Tapi bukan gajah sajalah, selain daripada anjing, kucing kan. Kalau macam monyet pun ada saya tengok. Panda pun ada. Haiwan lah terutamanya kan. Memang ada dia punya rasa empati. Apalagi kita manusia ni kan. Fikirkan dan renung-renungkan.
0: Jadi kalau kamu kuat jealous, jangan risau. Sebab haiwan pun pada jealous. Okay.
1: Baiklah.
0: Itu cerita gajah. Sambil-sambil kita mau tunggu kamu punya undian ni, kita layan juga lagu daripada Nakir. Masuk Sabah FM.
1: Sabah FM, bagus banget.

0: Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan Sabah FM Bagus Bar.
1: Sudah pun 9.46 ini pagi. Ujung-ujung sudah dengan dalam segmen segar ni. Selepas ni ekspresi inspirasiku bersama Edith. Iklan ni Rafiq mau kongsikan sebelum kita memelabuhkan tirai ni kan. Edisi segar Selasa ni. Iklan ada ajarkah anak Iklan bahasa ibunda macam dusun kah, kedazan kah?
0: Selit-selitkan lah. Takut orang terlampau keliru. Pelan-pelahan ajar.
1: Pelan-pelahan kan. Sebenarnya kita kena ajar jalan kita bahasa ibunda kita, Banjau kah kan, apa semua, dusun kah, murut kah semua. Kerana ini dikongsikan mengenai pakar sosiolinguistik ni, UMS, dari UMS, yang mana Dr. Muhammad Johar Harun menyatakan cabaran utama kini ialah memastikan bahasa terus diwariskan kepada generasi akan datang. Kerana bahasa etnik di Sabah masih mempunyai penutur aktif dan namun proses pewarisannya semakin lemah apabila generasi muda tidak lagi menuturkan bahasa ibunda dalam kehidupan harian.
0: Jadi apa ni, kita teruskanlah apa ni untuk bercakap bahasa ibunda kita. Rafiq mana cakap kedazan?
1: Boleh
0: berbahasa kedazan
1: boleh,
0: lah.
1: Ya, boleh berbahasa dan faham. Tapi kalau dusun sikit-sikit.
0: Kalau cakap memang senang kedazan. Berbahasa tu lain kan?
1: Berbahasa tu lain, dicakap tu lain. Sekurang-kurangnya kita kena teruskanlah kan. Apa yang telah diwarisi sebelum ini kepada generasi akan datang.
0: Untuk yang generasi muda tu mungkin boleh selit-selitkan atau orang keliru pula kan bahasa. Nanti kalau di karangan bercampur pula dusun, English, Melayu, semua orang sapu.
1: Jadi kita belajarlah. Dan kita di sini ni senang sikit. Kita boleh tanya rakan kita penyampai VFM untuk belajar bahasa murut, bahasa Banjau kan. Jadi cari alternatif untuk mewariskan generasi akan datang belajar bahasa etnik Sabah ni.
0: Betul. Rugi kalau
1: nanti hilang tahu. Generasi-generasi akan datang ni nanti bahasa-bahasa etnik kita ni hilang kalau tidak diwarisi.
0: Betul. Rugi kalau tidak pandai berbahasa ibunda kita kan. Terima kasih yang bersama dengan kami sampai di jam sekarang ini dan juga yang meluangkan masa mengucapkan selamat bertugas menerusi sosial media Sabah FM termasuk WhatsApp Sabah FM. Dan juga teruskan bersama dengan kami dan untuk lagu yang menang hari ini kita segar
1: Through the Fire.
0: Cakakan akan kita layan sebentar saja lagi.
1: Betul. Terima kasih sekali lagi, jaga diri anda. Kita jumpa lagi dan segar lebih menyegarkan dalam siaran Sabah FM.
0: Bagus.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut peti.
3: Bah, Kano, siap-siaplah. I see surat berana kau sijil-sijil kau tu. Bagus kau bawa sekali.
4: Bagaimana, Mak?
3: Pindahlah. Kau tengok tu air di jalan tu. Mau tenggelam sudah.
4: Ih, si Mama ni. Bukan mau tunggu arahan kah, Mak?
3: Doi, tunggu arahan apa, Tai? Kau ingat dorang tu tahu semua kah kawasan yang mau banjir? Ini sampai-sampai sudah air naik. Mari, kita pindah. Yang penting kita selamat. Bawa tu barang-barang semua.
4: Mama, tu natu icebox tu mau bawa juga?
3: Aduh, ini anak. Buat lawak lah pula. Kau pikul itu icebox. Kalau kau boleh angkat. Mari, bawa tu payung.
5: Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
6: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
5: Lumangad Okudika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
7: Hari lagi.

0: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa peka dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika lebih, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko, utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Hari anda bermula di sini.

Ciri Assalamualaikum Malaysia Madani untuk anda. Ekspresi Inspirasiku hari ini edisi 22 September 2026. Hari ini hari Selasa, anda bersama dengan saya DJ Edith selama 4 jam di ruang udara 10 pagi ini sehinggalah pukul 2 petang nanti. Segar lebih menyegarkan. Sebentar tadi telah pun anda bersama dengan DJ Iqlair dan juga DJ Rafiq, juga 4 jam bersama dengan anda 6 pagi sehinggalah pukul 10 pagi ini. Dan seperti biasa menu playlist hari ini, hari Selasa, temanya lagu berduet. Jadi bolehlah mulai dari sekarang, anda boleh WhatsApp kami untuk hantarkan permintaan lagu anda di 019-490-4848. Sabah FM, bagus pak.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
6: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
5: Sabah FM.
0: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Inspirasiku. Ekspresi Inspirasiku, masih lagi kita bersama menerusi jam yang pertama hari ini 22 September 2026. Berbaki lebih kurang tinggal 4 hari lagi untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16, yang mana pertarungan bakat-bakat terbaik Sabah yang bakal beraksi di satu pentas yang megah. Jadi kita sama-sama nantikan siapa yang bakal membawa pulang gelaran juara kelas 16 kali ini. Jadi jangan lupa 26 September hari Sabtu ini, hujung minggu ini, pada pukul 8.30 minit malam, anda boleh hadir di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Kesenian Negara Negeri Sabah JKKN, yang mana anda jangan lepaskan peluanglah untuk sokong penyanyi kegemaran anda. Dan jangan risau, masuk adalah percuma, jadi bolehlah bawa kawan-kawan, keluarga. Kalau bawa anak-anak kecil, pastikan jangan biarkan hilang dari mata anda. Sentiasa kita kena utamakan keselamatan juga. Meriah memang meriah, tapi kita kena rancang perjalanan, dan paling penting utamakan keselamatan di mana jua kita berada. Okey, jadi jangan lupa set masa anda hujung minggu ini 8.30 minit malam untuk sama-sama anda boleh saksikan secara langsung anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16.

0: kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

Ingat kaki kiri kaki kanan, pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kadah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Aku bingung apa kes apa barang.
1: Paru-paru ibu encik kami cuba radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap,

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

Salam, hari ini hari Selasa. Ini tinggi sapa juga rakan-rakan kita yang dengarkan Sabah FM di mana jua mereka berada. Antaranya kita ada si Zafira. Selamat pagi DJ, selamat bersiaran. Selamat pagi juga Zafira. Katanya jangan lupa sarapan pagi. Terima kasih Zafira. Okey, hadir dari Sandakan. Salam buat semua pendengar Sabah FM. Bagus bah, hari ini katanya tidak mau request lagu, tapi lagunya ingin dengarkan pilihan rakan-rakan layan terus Sabah FM. Terima kasih Zafira. Baik, apapun untuk anda yang hantarkan ucapan, jangan lupa sambil-sambil anda selitkan ucapan, boleh saja selitkan permintaan lagu anda. Yang penting hari ini temanya lagu duet. WhatsApp kami di 019-490-4848. Sabah FM, bagus bah.

Parareflexia yang juga dikenali sebagai bunga pakma adalah sejenis tumbuhan parasit dengan saiz mencapai 1 meter menjadikannya bunga terbesar di dunia. Berwarna kemerahan berbintik putih tetapi berbau busuk. Bunga ini hanyalah boleh ditemui di Asia Tenggara. Bunga Parareflexia memerlukan 5 tahun untuk bercambah dan mekar, namun kembang mekarnya hanya bertahan selama 5 ke 7 hari sahaja. Di Malaysia, Parareflexia ditemui di beberapa negeri antaranya Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan dan juga Sabah dengan 3 spesies iaitu Parareflexia kitiai, Parareflexia prisiai dan Parareflexia tengku adlin. Sabah telah menjadikan keunikan dan keistimewaan bunga Parareflexia ini sebagai salah satu produk pelancongan.

maka Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Ya, kembali bersama menerusi ekspresi inspirasiku yang tengah dalam pemanduan. Hati-hati dalam pemanduan, jangan biarkan satu kesilapan sesaat mengubah seluruh kehidupan dan juga orang lain. Jadi pandulah pada halajuan bersesuaian, dan paling penting jangan pandu secara berbahaya. Elak sesekali memotong ataupun mencelah secara meluluh. Kita kena fahamlah sebab titik buta setiap kenderaan ni berbeza-beza. Fokus di jalan raya, jangan biarkan telefon atau gangguan lain mengalih perhatian. Kalau kena telefon, panggilan kecemasan kah, elok berhenti di tepi jalan sebentar, tapi pastikan dalam keadaan yang selamat lah ataupun keadaan yang tidak mengganggu lalu lintas, barulah membuat panggilan ataupun menjawab panggilan kalau panggilan itu penting, memerlukan kita untuk jawab dalam keadaan yang segera. Okey, apapun, utamakan keselamatan. Ini doakan di mana pun anda ingin tuju, destinasi dekat ataupun jauh, semuanya selamat sampai di destinasi masing-masing. Okey, jadi apapun, sebentar saja nanti kita akan memasuki jam yang seterusnya, pusingan yang kedua. Apapun, anda masih lagi boleh hantarkan main playlist anda, bermula dari sekarang juga boleh, 019-490-4848. Sabah FM, bagus bah.

Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa peka dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika lebih, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko, utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-post. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice. Terlalu

Ya, jam yang kedua ekspresi inspirasiku ini ingin kongsikan ini mengenai Junior Innovator musim kedua, yang mana minggu pertama telah memperlihatkan kehebatan wakil sekolah rendah SK Darul Aman Haid Kedah dan wakil sekolah menengah KV Bacok Kelantan, yang mana berjaya marah ke peringkat akhir menewaskan saingan masing-masing. Dan bagi minggu kedua, 5 wakil sekolah rendah dan 5 wakil sekolah menengah bakal berentap untuk terus marah ke pusingan akhir Junior Innovator dan sekolah mana yang bakal menawan hati juri. Jadi sama-sama kita saksikan Junior Innovator minggu kedua, yang mana akan dihoskan oleh Alif Satar di saluran TV1 pada hari Ahad 27 September 2026 pukul 9 malam, dan siaran ulangan pada hari Isnin 28 September 2026 pada pukul 9 malam di TV OK. Jadi jangan lupa untuk menonton diari Junior Innovator musim kedua, yang mana juga dihoskan pengacara kecil Molek Alicia Desek setiap hari Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam hanya di TV1.

0: Bahaya menggunakan minyak masak yang digunakan berulang kali boleh menyebabkan peningkatan tahap kolesterol serta serangan jantung. Minyak masak yang digunakan berulang kali perlu dibuang dan digantikan dengan minyak masak baharu. Jika warna minyak masak menjadi perang pekat, minyak masak menjadi lebih likat atau pekat, minyak masak berbau tengik, mengeluarkan asap yang banyak semasa dipanaskan, warna makanan yang digoreng menjadi terlalu perang dan tidak menarik, serta rasa makanan yang digoreng menjadi tidak sedap disebabkan sisi makanan dalam minyak masak. Pemakanan sihat, tanggungjawab bersama.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

Dia. Terima kasih kerana masih bersama dengan kami di Sabah FM. Edit masih lagi setia bersama dengan anda sehinggalah pukul 2 petang nanti. Edit ingin sapa rakan-rakan kita. Kita ada Azera dari Lahadatu. Katanya hi DJ, hi juga untuk anda. Ada diselitkan permintaan lagu hari ini. Okey, hari ini lagunya tema duet. Kena sesuai dengan tema lah. Okey Azera, sebab rasanya ini tema lelaki kalau Azera bagi. Apapun masih lagi sempat untuk ubah permintaan lagu. Lagi kita ada Aiman Akasha dari Kinabatangan. Selamat bertugas buat DJ. Selamat pagi. Semoga sihat walafiat. Senyum selalu. Ha, amin. Terima kasih. Selamat pagi juga. Katanya untuk ucapan pagi ini ditujukan ibu bapa di rumah, keluarga di mana sahaja mereka berada, dengan ucapan Sabah FM sentiasa menjadi pilihan terbaik, mekar di hati di mana sahaja bersiaran. Terima kasih untuk anda Aiman Akasha. Lagi kita ada Richard Joseph dari Kampung Bundung Tuaran. Selamat pagi DJ. Selamat pagi juga ekspresi inspirasiku katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga buat Roslina di Rugading Tuaran, selamat bertugas hari ini. Ceria-ceria selalu, senyum selalu, jangan lewat makan tengah hari nanti sakit. Apapun terima kasih Richard Joseph. Okay, jadi harap-harap si rakan Roslina dengar ucapan dari Richard Joseph kan. Okay, baik apapun kita teruskan lagi hiburan sambil-sambil kita bersama dengan lagu-lagu hiburan. Anda juga boleh selitkan ucapan macam rakan-rakan kita. Nanti Edith akan kembali lagi untuk bacakan kiriman ucapan anda. Layan terus Sabah FM, bagus pak.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.

Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain. Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

yang disajikan makanan manis yang berlebihan akan menjadi ketagih pada makanan yang manis, mengalami masalah obesiti dan penyakit, menjadi hiperaktif dan hilang fokus, mengalami masalah karies gigi dan gusi, perkembangan daria rasa akan terganggu, sukar memupuk dan mempraktikan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk tumbesaran yang sihat pada kanak-kanak.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
3: 95.9 FM.

0: Stroke haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan stroke haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.

Ya baik, selamat tengah hari untuk anda. Kita sudah pun bersama menerusi jam yang ketiga sekarang ini dan sebentar sahaja nanti untuk panduan kaum muslimin dan muslimat termasuknya solat fardu zuhur bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu pada hari ini adalah pada pukul 12.11 tengah hari.

kasihku. Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan Percaya Rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bye.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: فاطمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

Sabah FM. Bagus bah. Ya, 12.47 minit tengah hari ketika ini dan kita akan bersama di jam yang seterusnya, jam yang ketiga, dan kita akan nantikan juga tepatnya pukul 1 tengah hari nanti. Seperti biasa, kita akan bersama menerusi utama 1 tengah hari. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Menurut Akmal Nasrullah, kerajaan juga perlu mengimbangi beban yang ditanggung rakyat dengan kedudukan kewangan negara. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Dalam pada itu, harga minyak mentah dunia jatuh untuk hari dagangan keempat berturut-turut, didorong kebimbangan yang semakin reda terhadap gangguan bekalan susulan ketegangan di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate bagi penghantaran Oktober susut 4.52 dolar Amerika, iaitu 4.51% kepada 95.78 dolar Amerika setung. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November pula turun kepada 100.34 dolar Amerika setung. Permintaan terhadap sistem kerja fleksibel di Malaysia dijangka terus meningkat, selari dengan perubahan persekitaran pekerjaan yang didominasi generasi Z dan milenial. Ahli Majlis Perundangan Gaji dan Gig Negara, Profesor Madya Dr. Nur Hidayah Abdullah berkata, golongan muda kini lebih cenderung kepada budaya kerja yang tidak terikat dengan waktu dan lokasi pejabat.
2: Ya, saya lihat generasi sekarang lah, especially ya, mereka ni suka kerja yang lebih bebas, tak terikat. Jadi sebenarnya apabila mereka diberi peluang, flexibility, maka mutu kerja lebih baik. Ya, sebab saya pernah tanya ya, pelajar-pelajar saya, mereka kata mereka lebih suka kerja di rumah ataupun kerja di kafe, work from home, work from cafe. Jadi benda tu bagi mereka memberikan ketenangan. Ya. Terus kalau ada anak-anak kecil untuk yang dijaga kan. Jadi mereka kata kalau kerja di rumah ni lebih

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
3: Ya, ekspresi inspirasiku. Selamat 3 hari untuk anda. Kita kini bersama menerusi jam yang terakhir. Pusingan yang keempat, irit bersama dengan anda. Jadi seperti biasa, kita akan bersama dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan hari ini. Menu playlist tema lagu berduet. Nah, jadi kita akan bersama menerusi jam yang terakhir ini dengan pilihan lagu anda. Okey, besok ada lagi, jangan risau yang tidak berkesempatan. Ada yang tidak ngam tema kan. Hari ini duet, ada yang hantarkan lagu tema lain. Tapi jangan risau, sehinggalah hari Jumaat ada ruang dan peluang untuk irit mainkan permintaan lagu anda, yang penting sesuai dengan tema. Dan kita akan nantikan juga pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti. Seperti biasa, kita akan beri laluan menerusi berita Sabah FM.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami.
1: Hello, hello.
0: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer, EKYC, sedang mengemaskini sistem bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPN berkata, langkah itu susulan kesukaran sebahagian pemilik MyCard generasi baharu ketika menjalani pengesahan identiti menerusi sistem EKYC. Menurut JPN, beberapa sesi libat urus telah dan sedang dilaksanakan bersama agensi berkaitan serta penyedia EKYC bagi menangani isu berkenaan. Usaha itu juga bertujuan memastikan proses pengesahan identiti orang ramai dapat dilaksanakan dengan lancar. JPN berkata maklumat diperlukan telah disediakan dan pihaknya sedang memantau kemaskini sistem bagi mempercepat proses penyesuaian. Pengguna yang menghadapi masalah disaran merujuk institusi atau penyedia perkhidmatan masing-masing bagi mendapatkan kaedah pengesahan alternatif. Graduan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET perlu memanfaatkan kemahiran praktikal yang dimiliki untuk meneroka peluang baharu dan memacu inovasi negara, khususnya dalam mendepani perkembangan automasi, digitalisasi dan teknologi hijau. Ketua Pengarah Politeknik dan Kolej Komuniti PoliCC, Dr. Syamsuri Abdullah berkata, kerjasama strategik dengan pihak industri melalui pemindahan teknologi memastikan kurikulum TVET sentiasa relevan dengan pasaran kerja. Beliau berucap pada Majlis Convocation Politeknik dan Kolej Komuniti Zon Sabah 2026 di Kampus Kota Kinabalu. Dr. Syamsuri turut mengingatkan graduan sentiasa mengamalkan budaya pembelajaran sepanjang hayat agar kemahiran yang dimiliki kekal relevan dalam mendepani lanskap ekonomi yang dinamik dan mencabar. Dalam pada itu, kadar keboleh pasaran graduan TVET membabitkan PoliCC pada tahap membanggakan. Bagi tahun 2025, Politeknik mencatat 98.5% manakala 98.8% bagi Kolej Komuniti. Ketua Pegawai Eksekutif Sedafiat Sendirian Berhad, Datuk Awang Butamam Awang Mahmun berkata, pencapaian itu dipacu sinergi strategik bersama lebih 23,000 rakan industri di seluruh negara, yang memastikan kurikulum ditawarkan sentiasa relevan dengan standard global. Menurut beliau, kemahiran tinggi yang dibekalkan menjadikan graduan PoliCC pilihan utama industri masa kini. Sementara itu, Pengarah Politeknik Kota Kinabalu, Muhammad Nur Abdul Halim menegaskan graduan TVET mempunyai kelebihan berimpak tinggi sebagai penggerak utama dalam mendepani era automasi, digitalisasi dan teknologi hijau. Program Sukan Muhibah Hari Malaysia 2026 menjadi platform mengeratkan hubungan silaturahim antara pengamal media dan Pusat Khidmat Rakyat Dun Sungai Manila. Adun Sungai Manila, Datuk Haji Mubarak Tun Musa menyifatkan hubungan erat itu penting bagi memastikan penyampaian maklumat pembangunan kepada rakyat dapat disalur secara berkesan. Teks ucapan beliau dibacakan pemimpin pembangunan masyarakat PPM Sungai Manila, Rahmat Iskandar Ibrahim pada majlis penutupan program berkenaan di Sandakan. Rahmat ketika ditemui turut menyifatkan media sebagai rakan strategik utama dalam menyalurkan fakta sahih bagi menangani fitnah di media sosial. Program Sukan Muhibah, Anjuran Persatuan Media Sandakan, pemasa dengan kerjasama Pusat Khidmat Rakyat Dun Sungai Manila itu melibatkan pertandingan futsal dan bowling. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggungjawab bersama.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang.

0: FM bagus bang.
1: Ya, selamat tengah hari ekspresi inspirasi ku 4 jam edit bersama dengan anda 10 pagi tadi sehinggalah pukul 2 petang ini dan semoga anda terhibur selama sejam di jam yang terakhir tadi kita bersama dengan lagu-lagu permintaan anda. Okey, lagu hari ini temanya lagu berduet. Jadi yang tidak berkesempatan jangan berkecil hati masa mencemburui kita. Okey, besok masih lagi ada. Okey, baik, apapun terima kasih juga untuk anda yang hantarkan ucapan dan jangan ke mana-mana sebab lepas ni kamu akan bersama dengan DJ Azian dan juga Kak Lang menerusi Bahngam Melatu Janji Dangar akan bersama dengan anda di ruang udara sebentar sahaja nanti. Dan nampaknya jam seru pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda, DJ Edith mengundur diri di ruang udara. Bye.

Nugra Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato, Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM

0: itu dia bergabung Azian sama Kak Lang.
1: Yep.
0: Assalamualaikum dan juga selamat petang kamu semua.
1: Baik, apapun terima kasih untuk kamu semua yang terus setia bersama kami. Terus dengar Sabah FM bagus, Bang.
0: Baik, terima kasih juga tadi DJ Dit telah temani kamu di Ekspresi Inspirasiku. Dan seterusnya kita akan bersama sampai pukul 6 petang. Hari ini hari ke-22 dalam bulan 9.
1: Iya, hari Selasa.
0: Hari Selasa.
1: Baik, macam biasa untuk jam yang pertama ni kita akan terus buka kita punya kelas kakak.
0: Yeah.
1: Sebab masa tu terlampau cepat.
0: Betul.
1: Jadi kita nak buang masa.
0: Lagipun tak sabar mau belajar, ba. Aku ni kan minat belajar.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, jadi tak mau ponteng-ponteng kelas. Tapi kadang-kadang terpaksa kan. Jadi kami ni semangat belajar tu tinggi. Jadi kami perlukan cikgu-cikgu semua.
1: Baiklah, ini hari kita punya belajar bahasa etnik. Ini macam orang bercinta, ba, ini.
0: Ya, yang rindu-rinduan betul.
1: Itulah, tidur tak lena.
0: Mandi tak basah.
1: Lepasnya tambah lagi, makan tak kenyang.
0: Makan pun tak kenyang kan? Jadi tambahlah tu.
1: Tak payahlah, cukup.
0: Jangan terlampau panjang. Tapi boleh juga kalau kamu mau tambah.
1: Nanti kita lupa. Kita ni kan, kita dah boleh belajar yang lebih dari 10 patah perkataan.
0: Tapi kalau kamu mau tambah boleh juga, ba. Kami layan je. Cabar diri kan bilang orang.
1: Kakak sendiri je. Okay, tidur tak lena, mandi tak basah. Kamu boleh terus komen di Facebook kami. Cari Jak Sabah FM Bagus Ba. Ataupun macam biasa, lagi senang kamu hantar WhatsApp di nombor.
0: Baik, voice note memang kami melalukan ke nombor kami 019-490-4848.
1: Apapun kita mau berhibur.
0: Hibur.
1: Lagu ini
0: Sabah FM. Bagus.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
4: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
3: Lumangad Oko Dika, Rinal Guntabid, komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid.
5: Hari lagi.

0: spa. Yow! Yow!
1: Sama kan?
0: Sambung loh.
1: Sama kan?
0: Sama-sama.
1: Aku lah yang tuh, ujung tuh.
0: Oh iya. Begitu rupanya. Oke, kita mau tengok kawan-kawan kita ataupun cikgu-cikgu kita yang dorong kongsi di WhatsApp sama di Facebook. Macam biasalah kakak, si Nurzita nih.
1: Oh, ini antara orang-orang yang memang setia dengan kita. Cikgu-cikgu kita yang paling setia lah, bilang
0: betul.
1: Orang.
0: Oke.
1: Okay. Apa dia bilang?
0: Bisa Buffett. Nadop isa molong, madiu isa nasa.
1: Wah, ini parah nih kalang, leng ASEAN baru bercinta nih dia bilang.
0: Tapi dia satu dia bilang, dia ini pantang dicabar.
1: Okay.
0: Dia kasih lanjut. Nakan isa mayau.
1: Makan tak kenyang.
0: Ya. Nakan isa mayau.
1: Nadop isa molong. Semalam aku tak boleh terlena. Madiu isa nasa.
0: Mandi nak basah. Madiu isa nasa.
1: Oh, madiu isa nasa.
0: Nakan isa mayau.
1: Nah, makan pun dah kenyang. Wei, kalau apa ni belacan di depan mata, lupa sudah tu cinta-cinta tu. tetap juga kenyang makan.
0: Itulah belacan. Kalau saya
1: ikan masin nasi
0: ikan
1: goreng.
0: Ai, nasi goreng mungkin.
1: Nyalah nasi goreng tapi lauknya ikan masin, ikan diking.
0: Oh. Kakak.
1: Ya, ada satu cinta pura-pura sih di depan mata bilang enggak boleh makan. Tahu-tahu licin. Bila depan apa ini pasangan baru otok aku enggak boleh makan nih. Cie, padahal sendawa berapa kali sudah. Okay, Sias Nanawa dia bilang Matindro susah oh DE nam meme cuma DE namarica
0: apa tu mandi
1: Matindro tu mandi kan cuma DE namarica.
0: Kenapa kau ni namarica kenapa kau ni basah-basah?
1: Pikir lagi aku sekejap.
0: Kena hujan.
1: Nggak, sekejap aku mengingat kau bilang namarica. Okay, basah.
0: Kena hujan.
1: Tadi pagi betul-betul aku namarica. Nasib baiklah. Hey, lari loh dari parking pergi office.
0: Okay, setiap sasanin dia bilang modop isa molong. Madio isa masa.
1: Oh, bisa ya, Madio isa?
0: Masa.
1: Masa. Oh, masa betul kami tadi pagi. Hujan lebat, sangat-sangat lebat. Si kalau kau modap au olong kali ya olong monsunga au oyopos
0: monsunga au oyopos
1: dusun norukutrukut
0: campur. Okay. Oh. Satu voice note ini voice macam note, biasa si Mayani Emma.
2: Assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Mopot DJ.
1: Ya.
2: Modap bisa molong madiu isa nasa. Okay,
1: DJ.
2: Bye.
1: Okay lah, kita terus dengar lagu. Kamu terus lagi komen-komen di Facebook. Hantar ke WhatsApp kami. Sampai FM.
0: Bagus banget.

0: Apa sudah?
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Aduh, dah 2.30 minit petang, kita sambung kita punya kelas bahasa etnik. Tidur tak lena, mandi tak basah.
1: Okey, kita ada Rosie William ataupun Zidi Inanam dalam bahasa dusun. Dia bilang, modup amu alena.
0: Nah.
1: Ponso amu oyopos.
0: Oh, oyopos tu basa.
1: Iya.
0: Tak lena, alena.
1: Alena.
0: Okay. Semalam aku alena, tidur lena aku.
1: Syukur.
0: Betul, Tuesdayan syukur. Rezeki itu sebenarnya kalau dapat tidur lena.
1: Kan enggak, lena lepas tu orang bilang tidur
0: yang berkualiti lah.
1: Berkualiti. Kau bangun pagi pun rasa besoknya segar.
0: So bukan semua orang dapat tu kan. Okey, siapa lagi kita ada si?
1: Emma Fatimah, modop ko isa molong. Madio ko isa masa. Sajok kanyo.
0: Kanyo. Kanyo tu macam dia bilang gitu lah.
1: Makan pun isa mayau.
0: Ditambahnya lagi si Emma. Dia mau mencabar macam si Norzita tadi. Makan pun tak kenyang.
1: Oh, modop tu tidur.
0: Modop. Ko isa molong. Tidur tak lena. Madio ko isa masa. Okay. Sajuk kanyo, bilangnya sejuk. Sejuk bilangnya. Hey, Simin pandai apa kami?
1: Kanyo.
0: Baritu yang pandai.
1: Okay, si Muhammad Rizki, ini kakak dalam bahasa apa ini?
0: Kadazan.
1: Nah, modup au ohong.
0: Okay.
1: Motsu au agazat.
0: Thank you, Diji berdua.
1: Bye. Bye.
0: Bilang si Dayang Mahani. Siapa tu Dayang Mahani?
1: Mahani Emma. Emma.
0: Hah?
1: Si Emma. Emma Mahani Emma.
0: Kenapa si Dayang Mahani?
1: Tak tahu, mungkin dia sangka Dayang Mahani kali. Sebab kan bye.
0: Oh gitu.
1: Bilang si Dayang Mahani.
0: Muhammad Rizki namanya
1: Mayani,
0: Mayani
1: Emma.
0: Emma ba. Bukan si Dayang Mahani. No, typing dia terus kok.
1: Apa lagi dia cakap?
0: Apa dia mau cakap
1: okay,
0: ni?
1: Okey, sementara kita tunggu dia dia punya WhatsApp. Kita mau tengok kawan-kawan kita di Facebook. Kita ada si Azizul Zul. Okey, tidur turi nia redok.
0: Okey.
1: Okey, mandi nia
0: base. Base kah base? Base. Ini bahasa Banjau sama KB. Kalau kami salah, I'm sorry.
1: Nah, kan Mayani Emma
0: ya, salah dengar. Bye. Okeylah. Nanti kita sambung lagi, terus komen-komen di Facebook, hantar lagi WhatsApp, voice note kami alu-alukan.
1: Baiklah, kita mau layan lagu ini.
0: Ya, sampai FM.
1: Bagus, bye.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai. Dengarkan Bah Ngam Lato, Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM

0: Bambang Ngamlatu.
1: Okey, Abang Ngamlatu, kita sudah jam 2.42 minit petang.
2: Baiklah, kita mau sambung lagi belajar bahasa etnik kita untuk petang ini.
1: Ya, kita ada si
2: tidur, tak lena, mandi, tak basah.
1: Si apa ni? Namanya mana? Nama dia si JVJ.
2: Okey.
1: JVJ nanti kejap. Koli, apa tu Jan? Kolibambang.
2: Kolibambang.
1: Ini bahasa dusun Sarayorana udah bilang. Modop au obolong. Motsu au oyopus.
2: Okay. Oyopus. Dalam bahasa dusun.
1: Dusun Sarayorana.
2: Okey. Ini si Saiful dalam bahasa etnik Kagayan. Tuli nia ladok.
1: Nah.
2: Mandi nia base. Mangan nia aso.
1: Woi, makan nia aso, makan dah kenyang. Kita ada si siapa tu?
2: Wen.
1: Wen. Modop au kodop. Motsu au agazat.
2: Ini kadazan ni.
1: Senang.
2: Okey, si
1: ni dusun.
2: Cudit. Udit bilang dalam bahasa dusun, modop au obolong.
1: Uh-huh.
2: Motsu nga au ayagos.
1: Rajin, pandai, anak murid. Sina Suha. Bahasa Idaan ataupun segama lah. Di mana dia ni? Dapat dinyatakannya kan?
2: Segama.
1: Turuk apung atenuk, Mario apung abasa.
2: Okey, lagi si Elis. Tinduk endak nyenyak. Mandi endak basah. Etnik Ibansa Rawak.
1: Senang. Okey, nanti kita sambung lagi untuk pusingan yang terakhir.
2: Okay.
1: Kamu terus bersama dengan kami pastinya di Sabah FM.
2: Bagus banget.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri

0: Pusingan yang terakhir Razian untuk kita baca kita punya kelas bahasa Inggeris hari ini.
1: Okey, tidur tak lena.
0: Mandi tak basah. Siapa pengantar ni? Gambarnya saya tengok matanya cantiknya.
1: Si
0: MS
1: Miss Zati.
0: Cantik mata kita.
1: Okey, dia bilang saya dari Tenom. Dalam bahasa Murtahol, okay. Ambolong ika akarorot.
0: Okey.
1: Ariuh ika
0: asah.
1: Asah.
0: Okey, kita ada lagi di Facebook.
1: Ada. Kita tengok dulu kawan-kawan. Ay, kenapa ini?
0: Sudah.
1: Ada.
0: Okey.
1: Ada.
0: Sekejap.
1: Okey, si Ricky Henry. Ini dia bilang dalam bahasa Toraja. Nah, mamatang nasu.
0: Jadi siapa kawan nama kawan satu si Alex di Tawau.
1: Mama Tang Nasu
0: mendiotai
1: mabasa.
0: Oh.
1: Oke, okay, kita
0: jarang-jarang ada bahasa Toraja masuk. Itulah. Tapi ini hari ada sudah dia masuk si Rick. Belajar aja lah masuk besok-besok lagi ya. Si Jihad Bakar pun mana satu? Bajau Pangutaran. Tue salena mandeh sabase. Baseh ka base.
1: Okey.
0: Baseh rasanya tu kan.
1: Alamak, panjang betul ni.
0: Itu tak boleh baca tu.
1: Hani mahani dalam bahasa Brunei, tidur indah nyenyak. Mandiku indah basah.
0: Alalala Hani, rindulah tu. Okey, si Marsa pula bahasa tidung.
1: Tio. Come on, kalang.
0: Tio jenok mong. Tio basah gama jio. Apa? Majio.
1: Saya pun tak tahu.
0: Tio basah gama jio. Ha, bahasa tidung mamaknya.
1: Kenapa tiu di depan?
0: Mana saya tahu? Tiu tu dua-dua tidur. Tiu jenok mong. Tidur tak lena. Takkan tiu basah lagi.
1: Tiu jenok mong. Tiu basah.
0: Tiu mandi juga kah?
1: Enggak maji. Ni mong ni tidur. Macam biasa sedang mong tidur. Okey. Si Abu Amir ini dalam bahasa Sungai Sugut. Mo turu dai abolong. Obolong.
0: Mo diu
1: ngak dai oyopos.
0: Okey. Kita kasih habis lah yang mana dapat ya.
1: Selesai sudah ni kakak.
0: Si Ahran tadi.
1: Oh dulu. Ahran belum.
0: Tidur turuk apun atenuk merinyu apun abasa.
1: Iya.
0: Kerana asyik terkenang awak. Puh. Ada lagi dia punya anu sabob amasi ke getam ngiun.
1: Okey, apapun terima kasih banyak-banyak untuk semua yang berkongsi belajar bahasa etnik untuk ini hari. Tidur tak lena, mandi tak basah.
0: Baik.
1: Orang bercinta
0: nanti
1: nih.
0: Nanti kita ke segmen berikutnya ada tajuk kita sembang-sembang petang ini.
1: Baiklah Sabah FM.
0: Bagus banget.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato, Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM

0: Bah ngam lah tu.
1: Bah ngam lah tu. Yow, yow. Janji dengar Sabah FM bagus bah.
2: Terima kasih terus setia bersama dengan kami berdua di Bah Ngam lah tu. Selesai kelas bahasa etnik kita Azian. Seterusnya kita segmen yang berikutnya.
3: Okey, macam biasalah topik-topik santai untuk petang ni kan kakak. Ini cerita pasal kalaulah kan. Kita benda ni kita memang nak mau.
2: Nak mau
3: kita
2: kan.
3: Kita memang
2: tapi
3: nak
2: kadang-kadang
3: minta.
2: Kadang berlaku.
3: Itulah. Okeylah kalaulah kan tiba-tiba
2: kenderaan kamu macam ada masalah lah atau rosak lah di jalanan.
3: Nah. Siapa orang pertama yang kamu akan hubungi?
2: Biasanya kalau orang perempuan ni dicari laki je kan. Tapi mana tahu juga mungkin apa ni husband dia jauh.
3: Okay.
2: Mungkin dia cari keluarga dia ataupun kawan rapat dia di office. Mana tahu kan.
3: Kalau saya mungkin kalau selain saya punya suami, saya akan cari kawan saya yang tahu pasal kereta.
2: Ya, kalau dipanggil tak tahu pun susah juga ya.
3: Oh, banyak bohong kan. Ya, saya akan cari siapa yang pandai buat kereta.
2: Okay. Kalau kamu macam mana? Kalau tiba-tiba di tengah jalan kenderaan kamu tak kisahlah kereta kah, motor kah, basikal pun boleh juga kah? Tiba-tiba ada masalah. Okay.
3: Alah, kalau basikal tu paling-paling pun pancut.
2: Pancut ataupun rantainya putus. Rantai basikal.
3: Biasanya ni lah kan kereta kah, motor kah. Jadi kalau macam ada masalah tiba-tiba di tengah jalan, siapa orang yang kamu akan cari?
2: Betul. Okay, terus komen-komen di Facebook dan juga ke WhatsApp kami. Dan ini juga muslimin dan muslimat hari ini masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada jam 3.19 petang.
3: Sabah FM.
2: Bagus, bye.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada عمرو بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
5: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
4: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik Edwan Ebo.
3: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okudika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
4: Tuhan jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
5: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas.
6: Bintang bersinar menemani bulan.
0: Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun.
7: Memori yang bersama kita raih.
0: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
8: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.
9: Okey, terima kasih untuk anda semua. Masih lagi bersama dengan Kak Lang dan juga Azian.
10: Baiklah, petang ni kita cerita pasal kalaulah kan kenderaan kamu tiba-tiba rosak di tengah jalan. Siapa orang pertama yang kamu akan cari?
9: Kak Lang pun pernah jugalah lalui situasi kereta rosak di jalanan ni. Memang husband lah di call dulu. Tapi kadang-kadang kalau dia tidak dapat datang, kita minta pandangan dia lah kan. Apa mau dibuatnya? Gitu. Tapi kadang-kadang dia datang juga, datang demi cinta.
10: Iyalah, Bang. Siapa juga yang sampai hati sanggup membiarkan istrinya kan di tengah jalan?
9: Dia macam mana lah, tu sudah lah pakai baju kurung,
10: panas lagi,
9: bedaknya tebal-tebal lagi, kesian bini aku. Habislah luntur segala makeupnya.
10: Tapi saya alhamdulillah setakat ni belum pernah lagi lah kan
9: melalui situasi tu.
10: Cuma yang pagi-pagi pergi kerja tiba-tiba bateri weak. yang tak boleh.
9: Tapi sekarang senang, banyak apps. Kak Lang pun sekarang banyak menggunakan apps lah. Ada kan satu apps yang kita boleh guna, bayarlah kan. Yang penting senang.
10: Selagi ada kawan yang boleh, yang macam yang senang minta tolong, kita cuba dulu lah kakak.
9: Okey, siapa nih?
10: Si Rosie William. Dia bilang kalau saya selain suami, adik saya.
9: Okey.
10: Sebab adik saya kerja di bengkel.
9: Oh, ini senang kalau begini di bengkel.
10: Ini
9: boleh kita berkawan?
10: Saya mau berkawan nih.
9: Kalau aku di Tawau ada adik saya Azian. Dia ni dulu pun pernah kerja apa ni kerja bengkel, tapi sudah tak lagi kerja sana, tapi ada pengalaman lah. Memang confirm kalau di Tawau dulu dia saja dicari tu. Mana kau? Sini dulu, sini dulu.
10: Tolong dulu.
9: Tolong dulu.
10: Ya, sebab kita ni kan perempuan ni kan kurang ilmu pasal
9: kurang
10: kereta
9: faham.
10: Ni.
9: Itulah.
10: Kalau mau panggil mau terus hantar pergi bengkel. Yalah takut pula di ini nih rusak, ini nih kok kena ganti.
9: Pas kalau sudah kita hantar kena marah lagi dek. Kenapa lah kau pandai-pandai bawa? Aduh, mana saya tahu. Ini satu lagi lah kita baca komennya. Tuh di atas tuh.
10: Oh, si kawan kita ini namanya si Melen. Okay. Saya pernah mengalami ketika mengikuti suami outstation ke sana kan.
9: Okay.
10: Kereta mengalami inilah tayar pancit. Ketika menaiki bukit yang tinggi selepas
9: sesen minyak.
10: Ketika tu hujan, kami cuba menahan beberapa kereta, ada yang baik hati tolong kami. Setelah 7 kereta yang ditahan tak berhenti, dia bilang syukur.
9: Sampai sana kan jam 9 malam. Tapi biasalah kan Azian, kalau malam-malam lagi kan tiba-tiba ada orang menahan.
10: Saya pun takut mau berhenti.
9: Macam mana ya? Mau berhenti kah ataupun tidak? Tapi kalau ditolong takut nanti ialah apa ni orang-orang yang berniat tidak baik kan.
10: Apatah lagi kalau dalam kereta tu kita sendiri ataupun dua orang. Tapi kalau mungkin kalau kita ramai-ramai
9: mungkin boleh lah. Tak tahulah mungkin lah.
10: Berhenti sekejap ya, tanya tengok keadaan. Oh kalau macam okay lah, teruskan.
9: Tengok semacam je ni. Okay, bye. Nanti kita jumpa lagi.
10: Okay, satu lagi lah. Si Alin lagi. Lina, dia bilang adik dia sebab dia pakar semua jenis kereta.
9: Untunglah. Okay, terus komen-komen lagi untuk apa ni tajuk kita ini hari.
10: Baiklah, apapun kita mau layan lagu ini. Sabah FM.
9: Bagus, bye.

0: bagus ba?
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan pribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
2: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
3: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Abo. Lumangad Okudika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid. Tuhan, jangan biarku
4: merasa rasa sakitnya seperti 4 hari lagi.
5: Sabah FM terus jadi teman kamu yang sedang bekerja waktu ini. Selamat bekerja. Hari Selasa.
6: Hari Selasa.
5: Lamanya lagi hari Minggu. Hari Sabtu. Baru hari
6: Selasa,
5: dua.
6: Rabu, Kamis, Jumaat. Tapi nak apa, 2 hari lagi kita akan senyum.
5: Sebab?
6: 24 hari bulan.
5: Apa tu?
6: Pede.
5: Oh. Bolehlah untuk senyum beberapa jam. Berapa jam?
6: Janganlah.
5: Malumlah, ada tanggungjawabnya masing-masing.
6: Okey, kita mau sambung lagi topik ini petang. Cerita pasal kalaulah kenderaan kamu tiba-tiba meragam, tiba-tiba rusak di tengah jalan. Siapa individu ataupun orang pertama yang kamu akan cari?
5: Kamu mungkin ada juga yang pernah melalui, ada juga mungkin tak pernah melaluinya kan. Okey, si Zan Herfi Zan, dia bilang bini.
6: Kenapa?
5: Bini takut balik lambat. Nanti kena turu bawa awek naik kereta.
6: Oh, kira macam laporan kakak.
5: Laporlah. Yang kata yang bukti yang rosak kereta yang abang terdampar di sini. Nah. Gitulah kan, betul juga kan Azian.
6: Takut nanti kenapa dia balik lambat nih, pergi mana lagi dia. Nah. Pokoknya dia akan laporkan sama bini dulu. Okey, Hani Mahani, keluarga sendiri. Mana yang rasa-rasa berdekatan dengan kita, dengan kita?
5: Kedua baru mekanik. Betul juga lah kan, keluarga sendiri tak kisahlah. Mana tahu lah mungkin kau di KK ada keluargamu yang dekat. Nah kan kau cari yang di papar untuk datang kan. Kita cari keluarga kita yang terdekat sejak itu untuk datang membantu.
6: Okey, si
5: satu
6: Kairul.
5: Lagi, si Kairul
6: Fadli, telepon kawan sebab kawan ni ada pengalaman pasal kereta. Lepas tu baru
5: bini.
6: Kasih tahu lambat sikit sebab kereta rosak sampai jalan jam supaya ditahu kita lah punca jam tu. Last kali barulah telefon towing kalau kawan tu nak sambut.
5: Teleponnya iyalah kan, ketengok ya Zian, mesti dorang kena lapor pada bini tau. Pasangan lah.
6: Pasangan.
5: Kita pun kadang-kadang begitu juga. Kasi tahu laki kita kan, takkan kita nak kasih tahu.
6: Takut risau kakak, kenapa ini lambat.
5: Ingatkan pergi mana ni.
6: Rupa-rupanya
5: kereta
6: ada masalah
5: rosak.
6: Kereta. Okay.
5: Nanti kita sambung sebab 4:30 kita ada berita utama Sabah FM. Jadi
6: apapun,
5: teruskan kesetiaan kamu bersama dengan kami.
6: Kita layan lagu ini
5: Sabah FM. Bagus banget.

sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Pagu.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah, komposer dan penulis lirik Edwan Abo. Lumangad Okudika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
1: Hari lagi.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Bangang.

0: Tak ada eh. Dekat depan ni yang takut ni. Habis kedai, semua naiklah kedai. Kan bagi maju lagi tempat ni. Buat lagi cantik.
1: Sementara itu, pengarah penerbit Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Johan Afendi Ibrahim berkata, lokasi Pantai Leman berhampiran JT Kuala Kedah memberi kelebihan strategi. Pembangunannya juga boleh diintegrasikan dengan produk pelancongan sedia ada. Antaranya Museum Kota Kuala Kedah dan Kawasan Warisan Kota Kuala Kedah. Pantai Leman turut berada dalam koridor pesisiran Pantai Warisan yang menggabungkan pelancongan pesisir pantai, sejarah dan industri perikanan. Pembangunan Pantai Leman bukan sekadar usaha menangani hakisan. Ia berpotensi menjadi pemangking kepada aktiviti pelancongan dan ekonomi masyarakat setempat. Nur Hidayah Anwar, RTM.
2: Malaysia kekal di tempat pertama petunjuk ekonomi Islam global bagi tahun ke-12 berturut-turut. Ketua Pengarah Jakim, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pencapaian itu mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai antara peneraju ekosistem halal global. Katanya, Jakim turut mengiktiraf 96 badan pensijilan halal dari 49 negara dan wilayah setakat 21 Ogos lalu. Beliau berkata sidang kemuncak halal global 2026 menjadi wadah memperkukuh tabir urus, standard serta jaringan kerjasama halal di peringkat antarabangsa. Kira-kira 26 juta liter susu segar masih perlu diimport setahun bagi memenuhi keperluan negara. Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Veterinar UNIZA, Dr. Nur Syahira Ibrahim berkata, tahap sara diri SSL susu segar negara hanya sekitar 62% pada 2024. Katanya, daripada keperluan 69 juta liter, kira-kira 43 juta liter dihasilkan dalam negara. Manakala bakinya perlu diimport. Beliau berkata peningkatan pengeluaran perlu memberi tumpuan kepada produktiviti lembu, kos makanan ternakan, iklim, teknologi dan tenaga kerja mahir. Kerajaan menyasarkan SSL susu segar 100% menjelang 2030. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia memenangi pingat emas pertama. Kejayaan itu diraih menerusi atlet karate Adiola Fee Robert dalam acara komite wanita bawah 55 kg selepas menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 dalam aksi akhir. Dalam pada itu, atlet wushu negara Tan Chong Min terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa dalam acara gabungan Nan Kuan dan Nando wanita. Ia gara-gara kesilapan ketika mendarat dalam rutin Nandao. Chong Min mengumpul 19.389 mata secara keseluruhan. Pingat emas menjadi milik wakil China, Jiang Yaling. Perak diraih Daria Latishiva dari Uzbekistan. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan 28 pingat emas, 12 perak dan 7 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Kazakhstan, Korea dan Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
4: Dua petang hingga enam petang, masanya untuk bahngamlah tu janji.
5: Terima kasih banyak anda semua bersama dengan kami di Sabah FM. Nampaknya di jam yang terakhir sudah untuk kami bersama-sama dengan kamu.
6: Baik, yang baru dengar kami ini petang cerita pasal kereta, kenderaan. Kalaulah tiba-tiba kenderaan kamu tu rosak di tengah jalan, siapa individu ataupun orang pertama yang akan kamu cari?
5: Ya, kita ada si Hans. Ai bilangnya cukup kasih tahu bini sejaklah. Lambat lengah sebab angkol sampin bikin.
6: Oh, kira
5: angkol,
6: kan kakak.
5: Angkol yang champion memang bikin.
6: Okay, si Simar, first kali adik beradik yang terdekat.
5: Wah, yalah.
6: Tolong luba abangmu ini rusak kereta abangmu.
5: Apa lagi? Ada lagi kita cuba tengok daripada si Linda di Sandakan. Okay, bilang, kalau kereta rosak.
6: Okay, kalau kereta kalau kereta rosak tengah jalan, selain suami, saya akan cari abang saya.
5: Danny
6: memang orang yang selalu saya telefon kalau ada masalah kereta.
5: Duh, bagusnya kan.
6: Okay, pernah sekali tayar pancit waktu malam. Saya panik sebab tidak tahu mau buat apa. Nasib baiklah abang terus datang walaupun jauh. Dari dulu memang dia yang selalu jadi penyelamat keluarga kalau kereta buat hal.
5: Betul, doi. Nah, memang abang ni. Pokoknya adik-beradik lah keluarga kita ni kan jenis yang kalau dia tahu ada kesusahan, jauh-jauh pun sanggup pada datang kasihan.
6: Betul.
5: Oh, terhadunya tu kan. Lepas tu, mau makan apa kau? Jaga hati, bah.
6: Yalah, bah. Makan dulu kita, bang. Tidak apa lah, kenyang ni. Alah, makan dulu.
5: Makan dulu, bah. Dilap-lap lagi pelunya, sian. Perlu abang jauh-jauh datang.
6: Okay, kamu boleh.
5: Okay.
6: Terus lagi komen. Nanti kami baca cerita pasal inilah kalau kereta kamu ataupun kenderaan kamu tiba-tiba rosak di tengah jalan. Siapa orang yang akan kamu hubungi?
5: Okay, terus kamu sama dengan kami pastinya di Sabah FM.

0: Sabah, Ngamlatu.
1: Kamu tahu?
2: Terdiam aku di sini.
3: Eh, hey, Rafiq.
4: Oi, kau tahu kah?
3: Oh, tak kajut saya ni. Saya baru mau start menyanyi.
4: Ya, saya mau bagi tahu saja. 8 daripada 10 lagu ataupun genre muzik yang ada sekarang ni kan, kebanyakannya guna perkataan cinta.
3: Oi, macam ngam betul lagu saya nyanyi tadi tu.
4: Betul tu. Ya. Daripada kau bayangkanlah kalau daripada 10 lagu tu, 8 lagu tu mesti ada perkataan cinta.
3: Cinta.
4: Tapi tolak lagu rap dan lagu heavy metal lah. Kalau yang lain tu semua memang
3: pasal cinta. Tapi cinta ini general lah kan.
4: General. Sebab senang kan orang
3: senang
4: buat. Bila buat lirik lagu, dia kasih je tema cinta. Itulah.
3: Okay.
4: Kebanyakan lagu ni semua cinta-cinta saja. Tapi kalau rap sama heavy metal memang tidak ngam lah.
3: Ya.
4: Tidak ngam.
3: Cinta-cinta. Baru saya tahu kan. Terus abang nyanyi lah. Terdiam aku
4: lagi cinta lagi.
3: Oh, baru saya tahu.

0: Plateau.
1: Baiklah, Azian, macam biasa hari Selasa dan hari Kamis kita ada Biz on Air.
2: Baiklah, hari ini kita mau cerita pasal kek.
1: Oh, ya.
2: Depan kek. Saya ni mahir buat kek campin. Ya,
1: tapi tidak gemar makan kek. Bolehlah makan, tapi bukan dicari orang-orang. Tapi kamu yang suka makan kek, ini mungkin boleh kamu carilah untuk Biz on Air.
2: Betul, kek ni kan ikut cita rasa masing-masing lah. Ada yang suka perisa ini, perisa itu. Jadi
1: ada yang suka coklat, ada yang suka kek pisang, ada yang suka kek klasik.
2: Okey, dan ada juga yang asal nampak keknya kan kak, mesti dia mau
1: coba. Jadi, apalagi kalau ada cheese-cheese di atas dia itu.
2: Jadi untuk kamu yang suka kek yang tidak terlalu manis, lepas itu premium, super moist dan tidak muak, kamu boleh coba kek daripada loyang.
1: Loyang ya? Sesuai untuk jadi jamuan, kenduri ataupun makan sendirilah, boleh order. Oh, diterima pada setiap hari ya, Zian?
2: Wow, kamu boleh pick up di UCA1 ataupun COD menggunakan Grab Express sekitar Kota Kinabalu.
1: Oh, nama dia loyang. Jadi sekali rasa boleh menjadi pilihan kek kegemaran anda. Coba kita tengok gambar-gambar dia.
2: Okey, kamu boleh tengok di Facebook resmi Sabah FM. Nah, kakak ini yang purple ni apa ni?
1: Keladi rasanya.
2: Ini cheese.
1: Ya, sedapnya.
2: Ini kak yang ada pisang di atas dia nih.
1: Kek pisang.
2: Kek pisang ya.
1: Kan. Ini apa nih? Brownies kah?
2: Brownies.
1: Bukan.
2: Bukan brownies.
1: Macam kek butter tapi namanya pun loyang.
2: Kakak, kalau saya kakak kek coklat.
1: Sebab di atasnya coklat kan?
2: Iya.
1: Tengok ini kek pisang, coklat. Sedapnya.
2: Nah, jadi bolehlah. Kalau kamu berminat, kamu pergi ke Facebook kami. Kami suruh teks dia punya tag, dia punya Facebook, loyang.
1: Loyang ya, cocok juga namanya, senang saja.
2: Loyang.
1: Jadi kalau kamu betul-betul berkeinginan untuk mencuba, bolehlah membuat tempahan dibuka pada setiap hari.
2: Baiklah, itu Biz on Air untuk hari ini.
1: Okay, jumpa lagi. Bye-bye dalam Biz on Air hari
2: terkejut
1: Kamis.
2: Saya. Ada satu talk set lagi kakak.
1: Hari Kamis.
2: Okay, sampai FM.
1: Bagus banget.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Bambah Ngamlatu.
1: Kesetiaan kamu sangat-sangat kami hargai, tapi tugas kami mau berakhir sudah.
2: Iya, betul.
1: Untuk hari ini.
2: Apapun kita kasih selesailah kakak, komen kawan-kawan kita.
1: Oh, banyak
2: untuk
1: juga
2: topik
1: nih.
2: Topik ini petang. Kalaulah tiba-tiba kereta kamu meragam, rusak di tengah jalan, siapa orang yang kamu cari?
1: Siapa nih? Datuk Sri Javek. Dia bilang kawan. Oh. Si Samsen dia bilang kalau kendaraan rosak dia call Chip. Ada kawan dia tag.
2: Si Rizwan Ho.
1: Mananya selalu lah tu kan.
2: Lagi si Marsha Saleh, kalau dia kan kalau suami saya dia usaha dulu buat apa, buat yang dia boleh dan cari punca masalahnya. Kalau tidak boleh baru panggil keluarga yang tahu pasal kerosakan. Pernah terkena sekali di lampu trafik Batu 3. Tahu kali ya? Malam, nak tahu mau cerita macam mana, mesti juga perlu pertolongan orang yang berpengalaman pasal kereta ni, dia bilang.
1: Mestilah kan. Itu memang semestinya. Si Syarayal mekanik, dia bilang, mekanik dulu mestilah.
2: Okey, si Richard setakat ni belum pernah lagi. Saya fikir dulu, dia bilang. Kena hubungi polis ataupun trafik.
1: Ya kah?
2: Mau tanya kereta rosak. Lepas tu trafik panggil kereta towing untuk tarik kereta yang teruk sudah kereta rosak.
1: Itu ini merasanya tidak terima. Kita kena cari sendiri kita punya towing kan.
2: Betul.
1: Kalau rosak.
2: Itu kalau macam sudah jam tu barulah kita mungkin hubungi kan pihak yang sepatutnya untuk melancarkan perjalanan.
1: Si Farah mestilah suami. Si Esfa dia bilang aku takkan susahkan adik aku. Cik. Ejen mana yang terdekat dengan tempat dia beli kereta lah.
2: Okey, Cyril.
1: Yes.
2: Kekasih.
1: Wow, ada kekasih.
2: Si Suhaila dia bilang keluarga sendiri dulu ataupun orang yang terdekat.
1: Si Azni sedang berfikir, dia bilang. Sedang fikir ya.
2: Itulah si Cempaka adikku.
1: Si Mayani, my best friend and my sibling.
2: Oh, okey.
1: Si Wisma, si Wilna.
2: Suami, lepas tu baru panel insurance.
1: Okay, last lah ada satu di sini ni panjang betul si Lisa Liau ni. Lama tak jumpa ya. Lama tak berhubung dengan kita, Azian. Si Lisa Liau dia bilang.
2: Okay, ini macam kes kedua minggu lepas.
1: Kes saya 2 minggu lepas.
2: 2 minggu lepas. Memang jadi kebiasaan saya kalau sudah isi minyak kereta, saya akan cek angin tayar. Ceritanya saya pergilah tempat pam tayar. Sudah siap saya cek angin tayar, mostat kereta tidak hidup. Memang ada amaran sudah bateri tu beberapa hari lepas. Tapi belum sempat saya tukar, dia bilang. Pendek cerita, saya telefon suami saya tak jawab. Saya telefon adik lelaki saya pun tak jawab. No. Saya call adik perempuan saya. Saya telefon adik perempuan saya. Jadinya dialah yang jumpa kereta saya sampai ke kedai tukar bateri baru. Pengajarannya kalau sudah kereta tu kasih amaran, pergilah tukar ataupun periksa.
1: Pandai nah. Jumper perempuan lagi tu. Aku pun tak pernah lagi jumper punya bateri kereta.
2: Dia biar-biar dengan yakin drive lagi, dia bilang. Sendiri juga susah. Sudahlah time tu awal awal pagi orang berderet mau pam tayar. Nasib ada orang baik tolong sorangkan kereta sementara tunggu adiknya datang.
1: Kereta. Okeylah, panjang lebar hari ini ramai yang komen-komen. Terima kasih banyak-banyak kamu yang telah pun bersama-sama dengan kami dengan komen-komen kamu yang mengisi kita punya slot lah sembang petang ini.
2: Okey, apapun terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang berkongsi cerita. Apapun tugasan kami selesai selepas ini, simfoni tetap di hati.
1: Iya, kami berdua mengundur diri untuk anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Bye.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih Kak Lang dan Azian. Sebentar tadi dalam segmen Bah Ngam lah itu janji dengar. Dan terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM hinggalah ke waktu ini. Apa khabar anda hari ini? Apapun tugasan anda hari ini, Ella doakan moga anda terus semangat, semangat, semangat, semangat dan dipermudahkan segala urusan anda. Dan hari ini 22 September 2026 anda bersama dengan saya Zuzel alias Ella dalam Simfoni Tetap di Hati hingga pukul 9 malam ini. Baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.13 minit petang. Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sabah FM.
1: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
0: Sabah FM. Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat pendengar yang dikasihi Allah, yang dimuliakan, dan mudah-mudahan setiap pekerjaan kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah pengabdian ataupun ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mohon supaya apapun yang kita buat, Allah taala pelihara kita dari memiliki sifat bangga diri, sifat takabur, sifat sombong, ya, merasa bangga dengan pencapaian-pencapaian kita. Kita yakin 100% sebagai orang mukmin, pencapaian ini adalah atas asbab ihsan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi apapun pencapaian cemerlang kita, kena banyak tunduk dan syukur kepada Allah. Itu adalah atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita tidak hanya dikirim oleh Allah, ya, dengan nikmat, Allah juga sering mengirim kita musibah. Tapi kita kena ingat dan kita kena optimis. Kita kena bersangka baik bahwa ketika Allah Ta'ala mengirimkan musibah kepada kita, dalam bungkusan musibah itu sebenarnya Allah Ta'ala titipkan hikmah. Masya Allah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan pendengar, abang kakak yang mulia, kita tidak akan dapat membuka bungkusan musibah

0: oleh Allah buat kita.
1: Jangan patah semangat, jangan berputus asa. Bukalah bungkusan musibah itu perlahan-lahan. Dalam arti kata, renunglah musibah itu dengan hati yang tenang, dengan fikiran yang tenang, dan dengan penuh tawajuh kepada Allah. Saat kita membuka bungkusan-bungkusan musibah itu nanti, Allah Ta'ala akan zahirkan hikmah di setiap musibah itu. Kita hilang satu perkara, tapi bila kita sabar, kita redha, kita nikmati seadanya musibah itu, Allah Ta'ala akan gantikan 10 kebaikan, Masya Allah. Tapi bila kita merasa terpinggir, kita merasa teraniaya, bahkan kita marah, kita kecewa dengan kiriman musibah Allah Ta'ala itu, kita akan jadi orang rugi. Ya, musibah tinggal musibah, tidak dapat mendatangkan manfaat dan hikmah dalam kehidupan kita. Jadi jangan dicerca musibah, jangan diratapi musibah, jangan kecewa dengan musibah. Sebab musibah yang dikirimkan oleh Allah itu sebetulnya adalah isyarat Allah Ta'ala sayang sama kita. Allah Ta'ala tidak mau pandangan hati kita, pandangan mata hati kita, fikiran kita, diri kehidupan kita mengalih arah selain kepada Allah. Maka bila kita tersasar arah kita, ya tidak lagi menghala menuju kepada Allah, Allah kirim musibah supaya kita berbalik kiblat kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan musibah juga, ya, antara hikmahnya adalah agar kita selalu merenung diri kita bahwa kita adalah insan yang lemah. Setiap musibah itu, tuan-tuan, ya, kita bangkit. Setiap musibah itu membuatkan kita ada semangat untuk dekat dengan Allah dan untuk membaiki keadaan kita mudah-mudahan. Jadi insyaAllah dengan menghayati musibah akan tersingkap 1000 hikmah, bahkan mungkin juta dan mungkin lebih daripada itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang bukan meratapi musibah tapi selalu merenung musibah, ya, dengan mata hati, agar kita dapat memandang hikmah di setiap musibah insyaAllah. Wallahu a'lam.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: Sabah FM, setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
0: Sabah FM.
2: Sebentar lagi

0: masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
3: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
4: Allahu

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran yang disampaikan oleh Ustaz Nasraf Aidin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Al-Kahfi bermula ayat 83.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Tawau 95.7 FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 22 September 2026. Di mana keberadaan anda ketika ini? Apa cerita anda petang ni kan? Mungkin ada yang sudah santai-santai di rumah dengar sedang layan Sabah FM. Dan ada juga mungkin masih dalam perjalanan ketika ini. Dan moga perjalanan petang ni walaupun sesak tapi lancar pelan-pelan gerak. Kan, yang pastinya itu yang pastinya gerak-gerak lah kan. Okey, baik, Ella kongsikan ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu pada sebelah malam ini, iaitu tiada hujan dengan suhu 25 hingga 31 darjah Celsius. Dan ini pula amaran ribut petir yang dikeluarkan pada sebelah petang oleh Jabatan Meteorologi Malaysia 22 September 2026 di Sabah, iaitu sebelah pedalaman, Sipitang, Tenom, Persiangan dan Tambunan, juga Kudat, Pantai Barat, Kota Belud, Ranau, Tuaran, Kota Kinabalu, Penampang dan Papar. Manakala Sandakan dan Kinabatangan sehingga pukul 9 malam. Malam ni Selasa 22 September 2026. Yang mana kalau tadi dikongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu yang pada sebelah malam, iaitu tiada hujan tapi ramalannya hujan di kebanyakan tempat. Baik, untuk anda untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, boleh layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi paling senang, aplikasi My Cuaca. Terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati Sabah FM. Bagus bah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Penyiar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, hari ini Ella nak bercakap mengenai peribahasa ini, iaitu sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Maksudnya, sehebat manapun seseorang itu, sepandai manapun kita menyusun langkah dan menyembunyikan kesilapan, kita tetap manusia biasa yang tidak terlepas daripada melakukan kesalahan. Kadang-kadang kita ni rasa sudah cukup berhati-hati ni. Kita fikir tiada siapa yang tahu, kan? Tetapi akhirnya, sesuatu itu terbongkar juga. Baru ketahu. Sepandai-pandai kita melangkah, ada kalanya kita tersandung. Setinggi-tinggi kita terbang, akhirnya kita tetap kembali berpijak di bumi yang nyata. Jadi selagi diberi kesempatan, buatlah yang terbaik. Kalau tersilap, akui dan perbaiki. Itulah peribahasa sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Baik, Simfoni tetap di hati Sabah FM. Bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
0: Simfoni.
5: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
6: Tetap di hati.
7: Baik, pada pukul 7.22 minit malam, kita akan dapat ikuti azan Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan pada pukul 7.30 minit malam pula, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Saba FM Simfoni.
1: Baik disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Rabu 23 September 2026 bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.57 minit pagi, fardu zuhur 12.10 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.19 minit petang, fardu maghrib 6.13 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.22 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, bukan cinta Mark Adam. Kalau bukan cinta, apa tu pula namanya kan? Bila kita tetap mengambil berat, kita tetap mendoakan, tetap mahu melihat dia bahagia. Dari jauh je kita tengok, semoga dia bahagia. Walaupun akhirnya kita bukan orang yang bersamanya. Kan? Okey, baik. Macam malam-malam ni, macam mana? Selalunya ada yang makan malam sendiri, masak sendiri, ataupun ada juga yang tidak makan malam, ataupun ada yang makan hati malam ni. Aduh. Okey, baik. Dan Emma dari Beaufort, macam mana pula? Masak sendiri, beli makanan, ataupun mak masak? Kan? Kita tunggu jap makan, tengok jap mak masak. Nak juga kita menolong di dapur, malar meninguk siapkah sudah belum kah? Kan? Okay. Baik, kita dengarkan lagu ini, Tinta Air Mata, Era Milpan, Sabah FM, Pakis Pah.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus banget.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 8 malam, begitu cepat. Betul, masa berlalu kan. Baru je tadi pukul 6, sudah pukul 8. Begitu juga dengan kita. Tadi baru juga 40-an. Sekarang sudah 50-an. Cepat betul kan. Jadi kepada anda yang menyambut hari jadinya hari ini, Ella doakan semoga sehat selalu dan dipermudahkan segala urusan dan juga dimurahkan rezekinya, insyaAllah. Amin. Baik, dan untuk anda yang ingin berkongsi berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda ketika ini, bagaimana, hujan ke tidak ke, bolehlah hantarkan ke nombor 019-4904-8848 bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

0: menungguku.
1: Saya Nio, saya dengar Sabah FM, bagus ba.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
3: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
2: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
1: Lumangad Okudika, Rinal Guntabid, komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid.
3: Hari lagi.
4: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
5: Ya, Sabah FM bagus bah. Baik, pada anda para pendengar Sabah FM, jangan lupa untuk ikuti kami di semua media sosial Sabah FM, di Facebook, TikTok, Instagram dengan kata carian @mysabahfm, dan setiap hari akan ada muat naik info semasa, info cuaca, kan ada juga temu bual secara langsung bersama dengan tetamu di konti menerusi platform media rasmi Sabah FM, kan. Jadi bolehlah komen-komen di situ, dan kita nak hai-hai dulu kepada rakan-rakan kita yang telah komen di ruangan komen Facebook Sabah FM. Kita ada siapa itu? Tantari Mas Mira, kita ada Muhammad Syahir, kita ada Sabli, Rugaya, American, Ramli Lee, Suhaila Abdullah, Marsa Salih, James Pengeran, Muhammad Yusuf, ramai. Terima kasih banyak-banyak atas komen yang telah anda berikan kepada kami. Dan untuk anda, jangan lupa untuk terus mengikuti kami di media sosial Sabah FM, kan. Jadi bolehlah apa ni, orang kata share ataupun Facebook Sabah FM kepada rakan-rakan yang lain. Baik, untuk anda juga saksikan Junior Innovation Minggu Innovaton, minggu kedua yang akan dihoskan oleh Ali Satar di saluran TV1 pada hari Ahad ini, 27 September 2026 pukul 9 malam, dan siaran ulangan pada hari Isnin 28 September 2026 pukul 9 malam di TV OK. Dan jangan lupa juga untuk menonton Diary Junior Innovaton musim kedua yang dihoskan pengacara kecil Molek Alisa Dizek setiap Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam hanya di TV1. Sebab apa? Kita ada wakil sekolah rendah, iaitu dari SK Camp Tentera Sandakan Sabah. Okay, baik, untuk anda kita dengarkan Alif Satar dan The Locust dengan lagu ini, Isteri Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
4: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arhanu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
5: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
6: Simfoni.
7: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
8: Tetap di hati.

0: Kota Belud.
1: 101.5 FM.
2: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
3: Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM dan terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati hinggalah ke waktu ini. Dan ingat peribahasa hari ini, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Iaitu walau cerdik atau mahir bagaimana sekalipun seseorang itu dalam melakukan kesalahan ataupun tipu muslihat. Teng-teng-teng, suatu hari nanti pasti akan tertangkap juga. Tak juga boleh lari ke mana pun, pasti tertangkap. Okey, baik. Pada pukul 8.30 minit malam, macam biasa setiap hari Selasa, kita akan dapat ikuti rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. And manakala pada pukul 9 malam pula, berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media akan dibawakan kepada anda. Baik, jangan terlalu yakin dengan kelebihan yang kita ada dan jangan terlalu bangga dengan kepandaian sehingga merasakan diri kita ini tak mungkinlah melakukan kesilapan. Tak mungkin, kan? Tak mungkin. Tapi kenalah kita belajar. Sentiasa merendah diri, jujur dan berhati-hati dengan setiap tindakan yang kita buat. Untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sabah FM. Bagus bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.

Oke, itu dia lagu kedua daripada kami, Sinar Pelangi. Terima kasih kepada Section Hiburan dan Music RTM Sabah karena memilih kumpulan kami bagi menghiasi siaran pada kali ini. Dengan adanya rancangan X-Band ini, dapatlah pemuzik berkumpulan seperti kami, menunjukkan bakat kami dan juga pemuzik di luar sana. Oke, seterusnya kita berkenalan dengan kumpulan kami di SB Band. Ketua dan juga pemain keyboard, Mr. AJ. Pemain bass kami, Mr. Foy. Seterusnya, gitaris, Mr. Stanley. Oke, dan drama kami, Mr. Marcel. Dan yang terakhir, saya sebagai vokalis, Elsie. Oke, lagu seterusnya, Hey Funei dan Sumandak Kinabalu. Daripada kami DSP Band Sabah FM. Bagus bah.

Okay, itu dia lagu Sumanda Kinabalu. Kepada semua pendengar, terima kasih karena terus bersama dengan kami dalam rancangan X-Band. Teruskan sokongan Anda di media sosial kami dan juga FB Hiburan dan Music RTM Sabah. Jangan lupa like dan share ya. Untuk lagu yang seterusnya daripada kami DSP Band, terimalah Shalala dan Ku Bahagia.

0: Baguslah.
1: Simfoni.
2: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
3: Biarlah semua cinta kita.
2: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
4: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
2: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
5: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
2: Lumangad Okodika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
6: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
2: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
7: Kau hadir saat ku mencari.
2: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas.
8: Bintang bersinar menemani bulan.
2: Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun.
9: Memori yang bersama kita raih.
2: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
10: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah beramai-ramai, semua dijemput hadir.
11: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
12: 95.9 FM.
13: Sebentar lagi, utama 9 malam.
0: Baguslah.

PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusup di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Huaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti Pejabat Hal Ehwal Luar Perbandaran Shanghai Suli. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenari pembukaan persidangan WorldSkill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusup, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir pada masa sama membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir, sebaliknya nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ni kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat mereka. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantulah masyarakat yang berada di
0: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowan guru kafa, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati kenaikan allowan antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafa, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafa turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan Hufaz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi hufaz kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecemerlangan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Mohd Rostam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Ebo.
1: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okudika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
2: Hari lagi.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM ketika ini, dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Okey, baiklah, malam ini Hafrin akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti, dan teruskan kesetiaan bersama yang sedang memandu. Hati-hati memandu, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Kita dengarkan terusnya lagu permintaan daripada rakan kita. Dia minta lagu ini, Seindah Syurga, buat anda semua. Teruskan bersama Varia. Lebih lagu, lebih santai.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
3: Oh, baru saya tahu.
4: Kamu tahu?
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
5: Hai, hatiku berbunga-bunga seperti tayar yang punya bunga. Ah, gitu.
6: Apa istilah kau ni? Tiba-tiba lain macam kau ni tahun-tahun.
5: Nggak, bukan. Kita mau cakap pasal, iyalah bunga ni banyak bunga tau. Tapi tayar pun ada bunga kan.
6: Oke.
5: Tapi yang saya macam hairan, tayar saya yang sebelah kiri tu, kenapa bunga dia macam, dia bukan lagi ada bunga. Dia tak keluar sudah benang ku rasa.
6: Oke.
5: Tapi kebelah satu biji itu saja.
6: Kau tahu kah, antara semua penjagaan kereta ni kan, tayar lah paling saya jaga. Sebab saya malas mau buka tayar tepi jalan.
5: Oke, bijak-bijak.
6: Ya, jadi kan tayar lah paling saya jaga.
5: Oh, tayar paling jaga. Sebab dia pun mahal juga kan tayar.
6: Wih, mahal, ding. Jadi kan saya kongsikan kau tips jaga tayar kereta supaya tahan lama. Salah satunya adalah kekalkan tekanan angin tayar.
5: Okay.
6: Jadi pastikan tekanan angin tu di dalam keadaan optimum. Dan tayar kurang tekanan akan menyebabkan haba bertambah dan berlaku kerosakan mekanikal.
5: Okay, macam mana mau tahu tu angin tu kurang yang sesuai?
6: Kan ada di tepi pintu tu ada berapa PSI, berapa PSI tu, kau follow je lah.
5: Oh, saya pikir tu tarik anu saja.
6: Tarik apa? Tarik lahir kereta. Tepi pintu tu, di frame pintu tu ada.
5: Okay.
6: Okay, kerap periksa tayar tu. Pastikan tiada rekahan, benjolan atau mana-mana kerosakan pada lain pada tayar lah.
5: Okay.
6: Okay, jangan keras spin tayar. Kau ni selalu anu kan?
5: Maksudnya?
6: Hah? Maksudnya macam kadang-kadang kalau macam kau tayar tu, macam kau parking di pasir kan, terus kau tekan minyak dengan cepat kan, dia macam dia tidak bergerak tapi dia berspin.
5: Oh, drift lah ni.
6: Drift.
5: Oh, belum pernah lagi aku berdrift lah.
6: Jangan kau tipu saya. Okay, pastikan tayar bersih. Untuk kaki off-road, pastikan tayar kendaraan sentiasa bersih setiap kali selesai beraksi bagi memastikan komponen itu sentiasa dalam keadaan baik. Tapi kau jarang off-road kan?
5: Setakat ini belum pernah aku beraksi lah.
6: Kau jalan-jalan jarang yang adalah off-road, semuanya di jalan yang biasa lah kan. Dan silang tayar ini penting supaya jimat kau punya apa-apa, tukar-tukar tayar setiap kali berapa bulan kau tukar. Maksudnya silang tayar ni bagi memastikan tahap wear and tear ke semua tayar seimbang. Jadi kau saya nasihatkan tukar posisi tayar dipanggil silang, macam sebelah depan kiri itu tukar pergi belakang kanan.
5: Okey.
6: Okey, sebelah belakang kanan tukar pergi kiri. Jadi dan seterusnya dua tayar.
5: Jadi tayarku yang sudah keluar benang itu pun boleh diselamatkan ataupun tidak?
6: Kalau benang tu janganlah, selamat ganti barulah. Buat apa kau tinggal benang lagi tu?
5: Okey.
6: Untuk keselamatan kau ni kedekut juga.
3: Oh, baru saya tahu.
7: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Abo. Lumangad Okudika, Rinal Guntabid, komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid. Tuhan, jangan biarku
1: merasa rasa sakitnya seperti 4 hari lagi.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Abo. Lumangad Okodika, Rinal Guntabid, komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid. Tuhan, jangan biarku
1: merasa rasa sakitnya seperti 4 hari lagi.
2: Bagus, Sabah FM.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Kembali bersama Varia Lebih Lagu Lebih Santai di jam yang kedua. Baru saya diberikan dengan lagu Cita-cita tak sakitnya tu di sini. Sakitnya tu di sini. Wah, yang memandu tu hilang daripada mengantuk kan? Kalau dengan lagu yang rancak macam tu. Tapi kadang-kadang ada juga lagu yang orang bilang macam lagu jiwang ataupun orang bilang lagu-lagu yang mungkin dalam orang bilang mood-mood yang orang putus cinta punya lagu lah kan. Ada juga yang boleh buat kita hilang mengantuk. Pasal kita boleh ikut nyanyi sekali kan. Tapi kalau sudah terlalu mengantuk tu, berhentilah. Pasal apa? Kita perlu mengelak berlakunya microsleep lah. Okay. Ini perlu kita ingatkan sesama kita lah. Kalau rasa betul-betul mengantuk tu, jangan memandu. Okay, sebab apa microsleep ni, kadang-kadang kita tidak sedar bagaimana ianya terjadi. Kadang-kadang kita rasa macam masih sedar, tetapi otak kita sudah tertidur pun. Mata masih terbuka, tapi rupanya otak sudah tidur. Berarti tidur lebat tu kan. Okay, jadi keadaan tertidur secara singkat tanpa disedari misalnya berlaku dalam beberapa saat sejalah dia tidaklah sampai minit-minit tu, minit-minit sudah tu tidur betul sudah tu. Tapi dia dalam beberapa saat saja boleh berlaku. Dan punca utama dia, ini yang perlu kita ambil tahu, kurang tidur, terlalu lama memandu tanpa rehat, pandu waktu awal pagi atau lewat malam, dan ada ambil ubat yang boleh menyebabkan mengantuk. Okey, jadi dapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, berhenti berehat setiap 2 jam ataupun setiap 200 km dan elakkan memandu ketika terlalu letih ataupun mengantuk. Dan jika mengantuk, berhentikan kenderaan anda di kawasan yang selamat dan tidur seketika sebelum meneruskan perjalanan. Jadi jangan paksa diri untuk terus memandu, dan orang bilang kiranya ambil beberapa saat saja terlelap sudah cukup untuk mengubah segalanya. Okay. Baiklah kepada anda semua, hati-hati di mana saya berada. Terus lagi kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya, lagu daripada Mustan Yanzen, Cintamu Mekar di Hati. Teruskan bersama Varia Lebih Lagu Lebih Santai.

Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bang.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

Terimalah Sayang Cintaku Seadanya daripada Aero buat anda semua. Lagu ini diminta oleh rakan kita di Facebook Sabah FM. Kalau mau tahu siapa yang minta tu, tengoklah ada tu nama dia tu. Hafina pun lupa sebab terlalu ramai yang minta lagu kan. Okey, jadi kepada anda semua yang tidak ada apa-apa perancangan nanti hujung minggu ini, hari Sabtu 26 September, jangan lupa untuk sama-sama saksikan anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 dan akan bermula pukul 8.30 malam dan anda dijemput datang beramai-ramai dan meriahkan auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Masuk percuma. Okay, jadi jangan lupa ada ramai artis yang bakal bertanding di Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah dan pengacaranya. Kalau mau tahu siapa, datanglah pada malam tersebut. Okay, jadi kepada anda semua jangan lupa set dekat kamu punya telefon 26 September 2026, hari Sabtu pukul 8.30 malam, Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah. Kalau tengok kami di Facebook Sabah FM, kita ada kongsikan juga beberapa ruang gambar artis-artis ataupun kita ada buat temu bual kan di segmen Panggang Melatu, artis-artis yang akan bersaing nanti pada hari Sabtu nanti. Jadi kalau mau tengok persembahan daripada mereka secara live, boleh datang malam tersebut hujung minggu ni. Okey, kalau tidak ada apa-apa perancangan, pergilah tengok. Ramai-ramai kamu pergi, okey. Baiklah, kepada anda semua seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Selepas itu kembali lagi bersama dengan Hafrina untuk kita dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan kita di luar sana. Okey. Dan lagu seterusnya Hafrina akan tunaikan lagu permintaan rakan kita. Dia minta lagu Jangan Paksa Rindu Ifan 17 buat anda semua. Varia lebih lagu, lebih santai.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik Edwan Ebo.
3: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okudika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
4: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
5: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
6: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah beramai-ramai, semua dijemput hadir.
7: Bagus, Sabah FM.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah, jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Bagus, Pak.

Gajian komprehensif keberkesanan dasar gaji progresif. Kerjaya golongan OKU fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Abo. Lumangad Okudika, Rinal Guntabid, komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid. Tuhan, jangan biarku
1: merasa sakitnya seperti 4 hari lagi.

Jam yang ketiga untuk variasi lagu lebih santai, dan ingin kita ingatkan sekali lagi, jangan terlalu cepat percaya berita ataupun maklumat palsu yang mana tular baru-baru ni lagi, baru saja, yang mana Kementerian Kewangan MOF menafikan maklumat yang tular mendakwa bahawa bayaran penghargaan SARA 2026 sebanyak RM100 akan bermula pada 28 September. Itu adalah palsu. Jadi orang ramai dinasihatkan agar tidak mempercayai atau menyebarkan maklumat tersebut dan sentiasa merujuk saluran rasmi MOF bagi mendapat maklumat yang sahih dan terkini. Okey, dan untuk makluman kita bersama, sebenarnya SARA ni untuk semua 2026 sebanyak RM100 telah pun disalurkan secara sekali beri kepada lebih 22 juta rakyat Malaysia dewasa melalui MyCard mulai 9 Februari lalu. Tahun ni jugalah. Tapi sudah lalu kan, 9 Februari. Jadi jangan mudah terpedaya, semak sebelum sebar. Ini siapalah yang banyak betul kerja dia ni. Banyak betul masa dia kan, tiada kerja, jadi dia buatlah maklumat palsu begini ni. Okay, jangan mudah terpedaya. Boleh juga kalau mau dapatkan maklumat rasmi, boleh saja pergi ke page Sabah FM. Kita akan kongsikan info dari masa ke masa, dan juga boleh terus ke Facebook rasmi Kementerian Kewangan. Di sana juga akan diumumkan apa-apa pengumuman yang dibuat yang sahih akan dikongsikan di sana. Tapi hati-hati juga kalau di media sosial ni, dia kadang-kadang ada juga yang buat page palsu. Jadi kena berhati-hati. Jadi dapatkan dulu info yang tepat sebelum anda sebarkan. Okey. Baiklah, kepada anda semua, kita teruskan hiburan malam ini. Siapa lagi yang masih bersama dengan Hafrina? Jom kita dengarkan lagu ini buat anda semua. Sabah FM. Bagus.

Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama kami di Sabah FM seawal 6 pagi sehinggalah sekarang. Apapun yang anda lakukan, okay, terima kasihlah kerana mendengarkan kami. Baiklah, kepada anda, kita akan bersama lagi pada hari Jumaat nanti. Hafrin akan kembali lagi untuk bersama dengan anda. Untuk esok, kalau tidak silap, anda akan bersama DJ Syabib. Okay. Dan hari Khamis nanti barulah akan bersama dengan DJ Ozil. Jumaat akan bersama dengan DJ Hafrina, kalau tidak ada apa-apa perubahan, insyaAllah lah kan. Okay. Nah, jadi di mana saja anda berada, jaga kesihatan, jaga diri, dan teruslah berdoa. Jika ada sesuatu yang kita rasa berat di hati dan fikiran kita, kita doakan saja semuanya baik-baik saja untuk hari seterusnya. Okay. Apapun masalah yang kita hadapi, jangan lupa untuk dapatkan rehat yang cukup, tidur, sebab kita perlukan tidur tu supaya kita dapat berfikir dengan lebih jelas lagi pada keesokan hari. Okay? Apapun, semoga dipermudah semua urusan kita, dan kita akan jumpa lagi. Selamat malam, bye bye, assalamualaikum.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Baguslah Sabah FM.

0: ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nasional FM sentiasa di hati. Ha, kalau dah dengar suara Mira waktu ni, maknanya apa? Maknanya malam geng burung hantu baru saja nak bermula. Orang lain mungkin dah lena, dah nyenyak tidur, dah berselimut. Tapi geng burung hantu, pasti anda semua masih berjaga kan? Jangan risau, Mira dah bersedia dikonti dengan pelbagai lagu untuk kita sama-sama dengar sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau anda masih rasa belum mengantuk, mata tu masih rasa segar je, jom sama-sama berjaga dengan Mira. Saya Mira dan untuk 6 jam akan datang, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Biar betul, biar betul. Dah 23 September 2026. Lah, pejam celik. Dah nak masuk bulan Oktober dah. Hari ini 23 September 2026, Rabu, bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira kembali menemani anda yang sedang mendengar National FM. Mungkin di mana-mana saluran, mungkin menerusi radio, RTM Klik, saluran Astro 869. Tidak kisahlah menerusi apa saluran sekalipun. Yang penting teruskan bersama National FM sentiasa di hati. Apa saja yang sedang anda lakukan waktu ni, buat santai-santai je. Tak perlu nak kelam kabut. Malam masih panjang. Mira ada teman ke anda. Jadi anggap sahaja malam ni, Mira teman anda buat urusan masing-masing. Mira di sini mainkan lagu. Anda di sana teruskan apa yang perlu diselesaikan. Okay, jom kita sambung lagi dengan lagu seterusnya.

aku sedang ingin bercinta. Bahaya betul dengan lagu ni ya. Malam-malam ni yang asalnya fikir boleh hidup seorang, hidup single tak berpunya, tiba-tiba rasa macam nak cari pasangan pula. Tapi jangan terburu-buru, jangan sebab lagu sedang ingin bercinta terus buka telefon message semua kenalan. Awak masih bujang, awak suka saya suka awak. Ai, bahaya. Kalau dah sampai macam tu, itu bukan mencari cinta dah. Itu dah ibarat buat hebahan besar-besaran. Seruan untuk jodoh muncul mungkin?

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

sekarang pukul 1.07 pagi. Macam mana keadaan anda setakat ni, Hakim Rohantu? Harap semuanya berjalan dengan lancar. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, terima kasih kerana masih setia bersama Mira. Tapi yang baru sahaja buka radio waktu ni pula, selamat datang. Jangan risau, anda belum terlambat lagi nak masuk geng burung hantu. Mira pun masih setia di konti. Jadi sepanjang anda masih ada urusan malam ni, ada suara Mira yang akan menemani anda. Okey, tapi sebelum kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Borneo Sabah. Selamat bersiaran penyampai DJ Mira. Salam kenal-kenal DJ Nasional FM Sentiasa di Hati. Katanya on GBH sampai 6 pagi bah, dengan ucapan semoga aku bertemu senang sahabat lama 2015 lagi di tempat kerja. Orang tua kata sama-sama rindu yang amat. Kawan orangku sama orang tuamu di Brumas Camp Tawau dulu. Oh, semoga jumpalah sahabat lamanya. Ya, Daniel. Kita ada juga Pak Yul Senai JDT. Hai. Ha, dia bagi stiker hai tu. Pak Su Omar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat malam. Selamat bertugas segmen Game Burung Hantu di Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan. Moga ceria selalu. Okey, ada juga ucapan kata ni sini. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepada mu, jadikanlah hatiku hati yang putih bersih. Jadikanlah hatiku ini hati yang sentiasa memperbaiki diri supaya menjadi hamba-Mu yang Engkau kasihi. Amin. Amin. Amin. Rabbal Amin. Selamat malam. Terima kasih atas doanya. Kita ada juga Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen nasional Geng Burung Hantu. Kita ada juga Antok Merotai Kecil. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Dari Johan Setia Jalan Kebun, selamat bertugas. Kita ada juga Nida Wahida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira, adik manis dan semua geng GBH Nasional FM dari Senai JB meluncur menemani sampai 6 pagi. Kita ada UPS. Apa lagi? Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu hadir. Kita ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira and all GBH friends. Semua geng GBH Kota Baru hadir. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas sehingga 6 pagi. Semoga diberi kesihatan, sihat walafiat, ceria selalu. Semoga doa itu berbalik kepada anda juga. Kita ada Jordan Jimmy Tangai. Salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat pagi buat rakan Nasional FM Sentiasa di Hati. Semoga semua sihat-sihat selalu. Semoga terhibur semua. Terima kasih DJ. Singapura hadir. Orang Singapura. Hai. Kita ada lagi nanti. InsyaAllah selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Iaitu apa ni? Lagu Kasih Latifah daripada Spider. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan makanan.

Jangan kau mimpi. Mungkin ada yang sedang diulit mimpi sekarang, tidur lena semua kan. Oh, bestnya tidur. Tapi bagi yang masih berjaga macam Mira ni, waktu macam ni suasana dah makin sunyi. Kadang-kadang bunyi perlahan, bunyi kecil pun tiba-tiba jadi jelas pula. Bunyi pintu, bunyi dekat dapur. Sekali kita terus macam terdiam sekejap bila dengar kan. Bunyi apa tu? Tapi jangan fikir jauh sangat. Mungkin angin, mungkin kucing, mungkin juga barang yang kita sendiri letak tak betul tadi. Jangan nak fikir seram-seram sangat. Ya, biasalah. Bila suasana terlalu senyap, imajinasi kita pun boleh jadi terlebih rajin, terlebih terbuka, terlebih berfungsi. Sebab tu, jangan bagi sunyi sangat. Biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu dalam game Burung Hantu Menerusi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita nak teruskan lagi. Seterusnya lagunya Cinta Sakti.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Baru sahaja kita dengarkan lagu yang bertajuk Pudar. Kalau lagu ni dimainkan, Mira rasa ramai yang boleh ikut menyanyi tanpa perlu fikir panjang. Kadang-kadang pelik kan juga lagu yang dah lama kita dengar. Sekali intro lagu tu masuk, pembukaan lagu tu masuk, lirik dia kita boleh sebut satu-satu. Tapi yang peliknya, benda yang baru orang pesan 5 minit tadi, senang je kita lupa kan. Tapi rasanya memori untuk lagu memang ada tempat yang istimewa dalam kepala kita. Itu sebabnya kalau orang kata nak dengar, nak nyanyi lirik lagu tu, nak keluarkan lirik lagu tu, lebih senang untuk kita ingat daripada apa yang dikatakan 5 minit yang lepas tu kan. Okay, jadi sebelum kita nak sambung lagi, sebelum Mira nak hiburkan lagi anda dengan lagu seterusnya, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati yang telah meninggalkan komen di muka buku. Okay, kita ada antaranya Ita Rozaya, Sumandak Sabah, siap letak bagi apa? Stiker burung hantu comel, burung hantu putih ni kan. Okay, kita ada juga Nani-Ani, salam tengah malam GBH. Jom kita santai bersama bertemankan DJ Mira yang setia menemani malam kita. Malam tenang, hati pun senang dan sahabat semua layan. Salam dari Nani-Ani, Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati. Dia hantar juga ni, apa ni, gambar burung hantu dengan kopi. Nak sebenarnya kopi lah pula. Muhammad Yusof ada Ganu Hadir GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam DJ Mira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas. Terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Kita ada juga Razak Balangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira. Selamat tengah malam Rabu. Selamat bertugas. Okay, kita ada siapa lagi? Kita ada Khairul Anwar dari Sumatera Utara. Nasional FM sentiasa di hati. Hai. Kita ada juga Ita Chot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manja manis dan GBH, selamat tengah malam semua. Buat pengetahuan anda, kalau dalam segmen geng burung hantu ni, siapa-siapa sahaja penyampainya, mesti akan ada nama manis di belakang itu. Macam kalau saya, dikenali sebagai Mira manja manis. Comel namanya kan. Okay, sama semula Ita Chot tadi. Selamat tengah malam semua. Atemoh koma dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ipoh mali tara sombong ma. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Hai. Kita ada Razak Balangi. Jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita ada juga Abdul Jalil Tahir. Selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada juga Dayang Hida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam pagi semua sahabat GBH. Jom layan terus. Ya, layan. Pastikan anda layan terus hingga jam 6 pagi nanti ya. Kita juga ada Saljah PI. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bertugas shift malam sekarang. Sama-samalah kita berjaga ya. Kita ada Muhammad Subhi. Salam DJ Mira, selamat bertugas. Saya pun sedang bertugas dari Sungai Petani Kedah. Jom layan GBH. Okey, sama-sama kepada mereka yang kepada anda semua yang sedang berjaga, mungkin bekerja, memandu, sama-samalah kita berjaga. Temanlah Mira, saya Mira teman anda. Okey, kita teruskan lagi hiburan hari ini.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semakmule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: FM.
1: Kita dah pun masuk jam 2 pagi, tapi masih panjang perjalanan kita. Sehingga jam 6 pagi nanti, Mira akan temankan geng burung hantu. Okay, baik, waktu macam ni, dah masuk pukul 2 pagi ni, kita nak bagi suasana nostalgia sikit. Ada lagu yang walaupun dah lama diterbitkan, tapi bila dia mainkan semula, generasi lama boleh menyanyi, generasi baru pun boleh ikut sekali. Salah satunya lagu yang lepas ni Mira akan mainkan. Kalau anda masih ingat liriknya, silakan nyanyi. Mira jemput anda untuk menyanyi karaoke. Tapi kalau orang rumah tengah tidur, perlahankanlah suara sikit ya. Jangan sampai satu rumah bangun buat konsert sekali. Satu hal pula kan. Okay, kita dengarkan Chris dengan Tiara. National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi puteri daripada Datuk Zainal Abidin. Macam saya katakan sebelum tadi, kadang-kadang lagu lama ni, walaupun lagu ni sudah lama diterbitkan, tapi generasi baru, generasi lama tetap boleh sama-sama menghayati dan nyanyi lagu ni kan. Okey. Baik, saya nak sambung untuk menyapa rakan-rakan pendengar kita Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen. Antaranya kita ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga dipermudahkan urusan. Amin. Semoga dipermudahkan urusan Nur Azila juga. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temerloh on GBH Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Princess Su. Dia ada comel je. Video Good Night Favorite Night Owl Sleep. Yelah, malam-malam ni burung hantu berjaga. Kita ada juga sebentar ya, kita ada juga Siti Hijanah tu, Hijanah Tajur Rahim Jannah. Happy Wednesday katanya. Dah masuk Rabu dah kan hari ni. Kita juga ada Virginia Vanessa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat tengah malam bagi semua sahabat GBH. Kita juga ada Mas Nahloso. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita ada juga Elbiana Rosiliana Lia. Saya kakak Lia, anak keistimewaan autism. Salam segulai sejalai Kumang Sarawak. Hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi dan Happy Mid Autumn Festival. Oh ya kan, sekarang tengah kuih bulan. Hello, selamat bersua lagi. Lebih manis selalu buat DJ Cik Kayangan Mira. Dengan sungguh wajah pahit manis yang sebenarnya menjadi wadah kenangan kita. Hello Elbiana. Kita ada juga Mak Andat Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM. Jom kita layan bersama GBH dari pukul 12 hingga 6 pagi. Semoga terhibur. Kita ada Janet Zai. Happy Wednesday. Saya hantarkan kopi lagi. Ramai yang hantarkan kopi ya. Nak suruh ingatkan saya minum kopi untuk segar kot. Kan? Kita ada Miss Rifah, Miss Wan. Salam bersiaran. Selamat berkonti DJ Mira. Selamat awal pagi semua. Nasional FM sentiasa di hati, tetap jadi peneman. Layan terus. Ini yang kita mahukan. Nasional FM sentiasa menjadi teman anda. Okey, baik. InsyaAllah lepas ini saya akan santuni lagi yang telah meninggalkan komen. Terima kasih kerana telah meninggalkan komen. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Okey, baik. Kadang-kadang kita hanya nampak betapa berharganya seseorang itu setelah kita telah melukakan hatinya. Bila penyesalan datang, barulah satu persatu kebaikannya kita bayangkan. Kesabarannya, pengorbanannya dan kasih yang selama ini mungkin kita pandang biasa sahaja. Dan saat itu, kalau masih ada ruang untuk kembali, yang kita harapkan hanyalah satu. Semoga hati yang pernah terluka masih sudi untuk membuka pintu. Kerana ada insan yang kehadirannya kita anggap biasa sahaja, sehinggalah kita hampir kehilangannya. Kita hayati lagu daripada Nash dengan Pada Syurga di Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Itu tadi Rosanna. Sebenarnya kan malam ni baru Mira perasan yang malam ni sebenarnya banyak juga lagu yang Mira mainkan bertajuk nama orang. Tadi ada Kasih Latifah, ada Zalika dan baru saja tadi Rosanna. Untunglah siapa yang namanya Latifah, Zalika atau Rosanna tu kan. Malam ni mungkin ada rasa macam lagu ni khas untuk saya ni kan. Kepada Latifah, Zalika, Rosanna, Assalamualaikum. Lagu-lagu yang saya mainkan tadi tu untuk anda semua. Tapi lagu seterusnya memang tak ada nama sesiapa. Mungkin dah tertulis dalam suratan agaknya. Lagu lepas ni tak perlu nama orang. Kita dengarkan Suratan Takdir. Nasional FM, sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3.06 minit pagi. Jadi jika waktu ini anda sedang memandu, Amira nak pesan sikit. Jangan paksa diri kalau mata tu dah rasa berat ya, rasa mengantuk tu jangan paksa diri. Sebab Amira ada terbaca satu perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia tentang microsleep. Saya rasa ramai yang tahu mengenai microsleep, tapi saya nak kongsikan juga. Kadang-kadang kita rasa macam dalam tengah memandu tu, kita rasa oh, okey lagi ni, boleh teruskan lagi ni, sikit lagi ni, nak sampai dah ni kan. Tapi sebenarnya kita boleh terlelap beberapa saat saja sebenarnya tanpa sedar. Dan beberapa saat tu pun dah cukup untuk jadi sesuatu yang bahaya, untuk jadi kemalangan kami tak jauh. Jadi kalau dah mengantuk, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan tidur sebentar. Kalau perjalanan jauh pula, cuba berhenti berehat setiap 2 jam atau setiap 200 kilometer. Tak apa, lambat sikit. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Ini bukan sahaja pesanan untuk yang sedang memandu, tapi mungkin ada juga yang mungkin bekerja dengan mesin-mesin ke apa kan. Mungkin kalau rasa macam yang mengantuknya tu, lebih baik berehat seketika. Mana tahu minta jauh lah, risau kalau tiba-tiba ada kemalangan yang tidak diingini dalam menggunakan mesin tu. Sebab mengantuk, sebab paksa diri sangat, jadi benda yang buruk kan, kita tak nak. Jadi pesanan tu kepada semua yang sedang bekerja, yang tidak bekerja pun rasa macam mata masih segar, tapi kalau tahu yang badan tu dah penat, bolehlah mulalah slow-slow, kita boleh tarik selimut tu, bolehlah tidur nyenyak kan. Tapi yang perlu berjaga, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Dan sekarang Mira bukan hanya bersiaran di radio, tapi Mira juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin melihat muka saya, orang kata kalau dengar suara je tak cukup, nak dengar muka juga. Jadi boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, kita teruskan hari ini dengan lagu Penglipur Lara. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bila saya tengok tajuk lagu seterusnya ni, macam sesuai pula dengan situasi saya sekarang ni yang tengah bertugas ni. Tajuk lagu dia apa tahu? Ku ke udara lagi. Orang lain dah lama dah tidur, tapi Mira masih di konti, masih depan mikrofon dan masih ke udara lagi. Tapi nasib baik ada geng burung hantu yang setia menemani. Kalau tak Mira bercakap sorang-sorang lah sampai jam 6 pagi nanti kan. Ada juga geng burung hantu yang sekarang ni sedang menemani Mira di TikTok Nasional FM. Kalau Mira boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani Mira sekarang ni. Ada Caramel Latte, ada Shay KHS, ada Wani, Lavender Girl, Jaja 83, Roslan Harun 3, Aizan Zaid 7551, Jam underscore JLB 20, Abdul Razak, ada Nur, Mizila Elot, Echah 78, ada Farina, ada siapa, Tok Min, ada siapa lagi ni, ada Azlan Abdul Wahid juga, ada ramai lagi lah. Jadi jika anda ingin, ada juga ni Ahmad Nurul Amri baru saja masuk. Waalaikumsalam, beri salam katanya. Yang bagusnya geng burung hantu yang singgah ke TikTok Nasional FM ni, ada yang memang sering masuk, jadi kita kenal. Dan ada juga ketua kelas, kita ada ketua kelas ya. Saya ambil kedatangan lagi. Jadi siapa yang masih belum masuk TikTok kita, TikTok Nasional FM, tapi jika ingin berbual dengan saya, nak tengok muka saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, baik. Kita nak layan lagu yang saya sebut tadi, Ku ke udara lagi, Francis Capital, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop saya dengar ni akak cakap ni tau.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja dimainkan tadi, Pencinta Wanita daripada Irwan Shah. Kalau anda mengikuti zaman lagu ni dikeluarkan, zaman lagu ni popular, mesti ingat Irwan Shah ni memang antara jejaka yang jadi pujaan ramai. Saya pun salah seorang yang meminati dia jugalah waktu itu kan. Yalah, dengan muka kacak, berlakon pula, menyanyi pun boleh, memang ramailah yang mengaku peminat Irwan Shah time tu. Ada yang tengok filem dia bukan sebab jalan cerita sangat, nak tengok muka dia lebih. Tapi tajuk lagunya Pencinta Wanita. Tapi waktu tu rasanya ramai wanita yang mencintai Irwan Shah tu sebenarnya kan. Tapi itulah, Pencinta Wanita Irwan Shah ni saya rasa satu lagu yang menjadi fenomena juga waktu cerita My Heart dasar saya. Saya juga salah seorang yang meminati cerita itu. Okey. Sebelum saya nak sambung dengan lagu seterusnya, saya nak sambung menyapa rakan-rakan di muka buku yang meninggalkan komen di bawah posting saya ni. Kita ada Sadin Sadin. Assalamualaikum salam. Selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Jaga diri anda juga. Jaga kesihatan juga Sadin Sadin Sadin. Oh, nama dia Sadin Sadin Sadin. Kita ada juga Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira terbaik layan Kuching Sarawak. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manis, selamat bertugas. Salam dari Sarawak. Oh, orang Sarawak juga ni. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum Sweet Mira. Mira manja manis. Selamat pagi dan selamat bertugas. Dan geng GPH, selamat pagi. Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Kampung Sipang Pulai, Kampung Kepaya, Ipoh Perak, Ipoh Mari, tak ada sombong. Okey. Kita ada Awan Nazir. Terima kasih hati yang mulia. Kita ada Lin Shazlin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manis, selamat bertugas. Lin Taylor Penang hadir menemani GBH. Layan lagu-lagu terbaik hingga pagi di Nasional FM sentiasa di hati, sambil merempit tempahan baju, baju customer. Okey, terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil menjahit baju tu ya. Kita ada juga Induk Mainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bersiaran. Kita ada juga Saudi Abdul Hamid. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan, DJ Mira dan geng GBH. Semoga semua-semuanya sihat sahaja. Semoga anda juga sihat. Kita ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Rabu, Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Suhaili juga daripada Brunei Darussalam. Dan ada lagi beberapa yang mungkin kalau saya sempat sapa, saya akan sapa lagi sekali. Tapi sekarang saya nak teruskan lagi dengan lagu daripada Dato' Fauzah, Dato' Ahmad Daud. Lagu ni cukup popular juga, Wajah Rahsia Hati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rina, Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni, Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Kebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini, kita tidak tahu. Betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya Masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, Masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, Insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarun masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat karena takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi. Ya, menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu, karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh.

0: setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus kerana rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit kerana rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat kerana rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh kerana cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah kerana cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan kerana dosa, tetapi kerana tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah, cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
3: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingat Allah dengan membesarkannya, sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut, memuji-muji datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat.

0: الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka."

0: Mereka itulah yang akan dapat bahagian yang baik dari apa yang telah mereka usahakan, dan Allah amat cepat hitungannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

Sabah FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tu sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan dan Sabah FM. Bagus.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Bersama Geng Pagi, 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Segar Sabah FM kembali untuk edisi hari ini, hari Rabu 23 September. Ada Edwin dan Iqlair.
2: Ya, terima kasih kawan kamu. Selama 4 jam, 6 hingga pukul 10 pagi dalam Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Yes, harapnya anda pun segar bangun pagi ini, bersemangat, bertenaga.
2: Betul.
1: Kalau yang sakit-sakit tu, jumpalah doktor, makanlah ubat.
2: Betul, jangan kasih biar-biar. Mesti mau kena makan ubat baru cepat sembuh. Jadi seperti biasa lah kan Edwin, kita kasih kawan dorang dengan info-info, info cuaca, info trafik, banyak lagi dalam dan juga luar negara yang terbaru dan juga terkini.
1: Semuanya itu kita bawakan dalam 4 jam kita bersama ini. Jadi pastikan kamu terus dengar. Ada yang sedang memandu, ada yang sedang bersiap, ada yang sedang bekerja juga kan Iqlair.
2: Betul.
1: Pastikan kamu jangan tukar siaran, terus dengar kami di RTM Klik dan juga di siaran yang kamu dengar sekarang ini. Betul. Frekuensinya kan.
2: Iya, okay. Jadi hati-hati dalam perjalanan, sambil dengar Segar Sabah FM.
1: Jom kita mulakan. Ini dia lagu Hal Husaini, Jampi.
2: Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: info cuaca hari ini.
1: Ya, seperti biasa, info pertama kita mau kongsikan adalah berkenaan dengan cuaca sepanjang hari ini, ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia.
2: Iya, jadi kita kongsikan untuk pagi, petang dan juga malam. Kalau pagi di pedalaman sandakan ribut petir di beberapa tempat, kalau di Tawau pula hujan di beberapa tempat, di wilayah Persekutuan Labuan pun begitu juga, terutama sekali di kawasan pantai dan pantai barat, kuda tiada hujan.
1: Okey, itu ramalan pagi ini. Petangnya pula, kawasan pedalaman ribut petir di kebanyakan tempat, kawasan pantai di wilayah Persekutuan Labuan pula ribut petir di kebanyakan tempat. Begitu juga kalau petang ini diramalkan pagi tiada hujan, petang pantai barat dan sandakan pula ribut petir di beberapa tempat, Tawau dan Kudat hujan di beberapa tempat.
2: Oh, sebelah petang memang hujan jelah kan kebanyakan tempat. Okey, kalau cuaca malam pula di pedalaman ribut petir di kebanyakan tempat, begitu juga dengan Labuan, pantai barat dan sandakan pula hujan di beberapa tempat. Di Tawau masih jerebu, kalau Kudat tiada hujan untuk sebelah malam. Tapi kalau lihat, ada juga amaran ribut petir sehingga pukul 9 pagi hari ini.
1: Okey.
2: Untuk anda yang berada di Pensiangan, iaitu kawasan pedalaman dan juga sandakan.
1: Ini amaran yang dikeluarkan 5 pagi tadi, sampailah 9 pagi berikut kuasa amaran ribut petir. Tapi harapnya pagi ini tidak macam kemarin pagi lah kan, Nikle?
2: Betul, oil. Hujan lebat.
1: Awal pagi sudah hujan lebat, banjir sana sini, memang waktu puncak lagi tu. Memang ramai yang lambat kerja, pergi kerja kemarin.
2: Itulah, kalau lihat daripada apa ni, ramalan cuaca yang pagi hari ini kan, memang hujan juga, kecuali di pantai barat dan juga Kudat.
1: Kalau sekitar KK, okeylah, bukan macam kemarin itulah kan.
2: Ya, okeylah.
1: Okey, jadi apapun urusan anda hari ini, semoga dipermudah. Boleh semak di laman Sesawang met.gov.my. Berkenaan dengan jerebu, kita akan kongsikan juga dari masa ke masa. Betul. Bacaan IPU terkini.
2: Ya, okey, terus sejalan yang segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Khusbah.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Perkembangan trafik pada pagi ini, kita bermula di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran. Dilaporkan perlahan sekarang ini dan masa pemanduan lebih kurang 25 minit kelewatan berlaku di kawasan ini. Seterusnya di Jalan Sulaman di hadapan Intan Kampus Sabah juga dilaporkan perlahan 18 minit masa pemanduan. Terbobon juga dilaporkan mulai sesak 7 ke 10 minit. Begitu juga di Jalan Tuaran Bypass dari arah SMK Bandaraya ke SMK Agama Tun Ahmad Shah, sekarang ini masa pemanduannya lebih kurang 15 minit. Kita beralih di Jalan UMS dari arah UMS menuju ke Flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan mulai perlahan, sekarang ini 3 ke 5 minit, dan berterusan hingga ke Jalan Tun Fat Stevens ataupun di kawasan Taman Awam Teluk Likas lebih kurang 6 minit. Di kawasan sekolah di Likas dari arah Jalan Tuaran, Jalan Damai dan juga Jalan Teluk Likas dilaporkan perlahan sekarang ini 6 ke 10 minit. Dan berikutnya kita mau kongsikan, ini di Jalan Kionsom juga perlahan 6 minit masa pemanduan. Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam juga dilaporkan perlahan sekarang ini, masa pemanduan yang diperlukan lebih kurang 8 minit. Seterusnya di kawasan Jalan Pintas, dari arah Jalan Pintas menuju ke Bulatan dan seterusnya ke Terowong di Sembulan dilaporkan perlahan 3 ke 5 minit. Berikutnya kita mau kongsikan keadaan lalu lintas. Ini bagi anda yang menggunakan laluan di Jalan Pinampang Tambunan menuju ke Dongongon juga dilaporkan perlahan 5 minit kelewatan. Manakala dari arah Pen Borneo menuju ke Dongongon juga perlahan 6 minit masa pemanduan. Di arah Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan perlahan sekarang ini 15 ke 20 minit. Dan akhir sekali kita tinjau kongsikan bagaimana keadaan trafik di Pengelat Lokawi menuju ke Meruntum juga dilaporkan perlahan sekarang ini menghala ke persimpangan Jalan Putatan lebih kurang 5 ke 8 minit. Itu info trafik semasa. Sekiranya anda ada insiden trafik yang mau dilaporkan, boleh hantar ke WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
3: 3 hari lagi.
4: Gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian.
5: Tanya, sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti. Teliti amat penting, terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk. Tidak tamak. Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu.
4: Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada.
6: Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
7: Hello, 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。 Tahukah apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click. Sabah FM, bagus bah.

0: Terima kasih.
1: Katumadan.
2: Xiexie.
0: Thank you.
3: Terima kasih.
2: Magsukul.
4: Paring kuanangan.
0: Ponsikau.
5: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Segar Sabah FM pagi ini bersama Edwin dan juga Ikhle. Selamat pagi bagi anda yang baru saja dengar bersama kami berdua. Harapnya dalam keadaan yang baik, urusan dipermudah hari ini.
2: Ya, betul. Dan juga mungkin ada yang tersekat dalam lalu lintas sekarang ini kan. Jadi kata-kata yang kami bagi untuk anda adalah menjaga kesihatan mental dengan berfikiran positif.
1: Betul. Ini pun salah satu perkara yang orang bilang terabai kan. Dia fikir yang negatif saja, dia fikir yang buruk saja.
2: Jadi mungkin yang di depan tu lambat, betul kan? Rupanya dia baru ambil lesen.
1: Oh, rupanya. Nampak tu ada P sana tu.
2: Tapi kan yang dia paksa dia punya pemikiran tu kan untuk berpikir, ih lambat juga dia ni, dia ada lesen ke tidak ni. Jadi kamu sebenarnya, bukan kamu, kita sebenarnya kan mendorong diri kita untuk berpikiran negatif kan? Okay. Jadi sendiri stres.
1: Betul, stres dan akhirnya mental tak terjaga.
2: Iya, sampai tempat kerja moyok je terus. Tak senyum-senyum.
1: Dan juga mau begitu kan? Gara-gara perkara kecil ya, sampai sepanjang hari terbawa-bawa emosinya itu.
2: Betul. Pergi membeli kan, tidak kena bagi plastik kan, terus marah. Kan, coba berpikiran positif tu, paksa diri kita untuk berpikiran positif kan.
1: Oh, Ikhle pernah marah karena tidak bagi, kenapa bagi plastik?
2: Tidaklah, contoh. Tidak pernah. Sebab memang lupa. Kita
1: hari ini harian dulu lah, mana boleh
2: sebab
1: ada plastik.
2: Sebab memang tidak boleh ada plastik sedang kan.
1: Betul. Jadi itulah. Jangan marah.
2: Jangan marah, memang tidak ada boleh plastik. Apa ni, mau bagi plastik tu memang diharamkan sudah.
1: Betul. Jadi maksudnya perkara yang sekecil-kecil manapun, kalau anda berpikiran positif. Itu boleh menjaga kesihatan mental anda.
2: Iya, betul. Jadi paksa diri anda untuk berpikiran positif pagi ya. Paksa.
1: Kasih gas ya. Ini okay. Dia Jason Derulo, Savage Love.
2: Sampai FM.
1: Bagus, Pak.

0: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
2: Biarlah semua cinta kita.
1: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
3: 3 hari lagi.

0: Segar sampai FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang terus dengar di RTM Klik dan juga di frekuensi. Kita mau kongsikan nih, Clay. Kalau satu tempat tu kan yang orang bilang jadi biasa-biasa saja, tidak apa-apa pun tarikan. Tapi disebabkan oleh salah satu selebriti, orang terkenal pergi sana, duduk sana, pegang benda tu, tiba-tiba tempat tu popular.
1: Tiba-tiba kan, padahal tempat tu biasa-biasa aja. Ini kami mau kongsi sama kamu ni, yang mana satu tempat yang diduduk oleh salah seorang pemain bola yang terkenal lah kan.
0: Betul, iaitu Muhammad Salah.
1: Muhammad Salah. Sebenarnya dia duduk di tepi sungai, di atas batu yang kita nampak kalau di tepi sungai itu macam memang biasa-biasa aja lah kan.
0: Macam tiada pun orang mau duduk sana, tiada pun orang mau bergambar sangat di sana kan.
1: Iya, so dia macam biasalah kan. Tapi oleh kerana si Muhammad Salah dia pergi duduk di atas batu tu, dia ambil gambar, dia upload di sosial media. Batu tu jadi tumpuan pelancongan terus.
0: Semua pun mau bergambar sana. Okey, batu tersebut letak di kawasan tanah tinggi Trabzon, Turki, itu dikenali sebagai Salah's Rock. Terus dikasih layan
1: nama dia terus.
0: Kerana bintang dari Mesir tersebut berkunjung ke lokasi berkenaan dan berkongsi gambarnya di media sosial. Jadi penyokong, peminat, so semualah yang berada di sana tu kan terus bergambar merasai pengalaman duduk di atas batu yang sama yang pernah diduduki oleh Muhammad Salah.
1: Betul, dan fenomena tersebut kan dia kasih tunjuklah betapa besarnya pengaruh sebuah seorang personaliti dan juga selebriti lah kan. Seperti si Muhammad Salah ni di Turki ni sejak menyertai saingan Superliga. Yang pada asalnya hanyalah sebahagian daripada pemandangan semula jadi di kawasan tersebut berubah menjadi lokasi yang paling bernilai.
0: Betul. Dan satu lagi menyebabkan dia menjadi viral, orang siap letak papan tanda di sana. Salah's Rock. Jadi apa yang tak, orang pun pergi bergambar lah.
1: Aduh.
0: Sanggup datang di sana semata-mata mau bergambar tempat spot yang sama si Muhammad Salah pergi itu.
1: Betul, siapa tidak mau kan, kalau memang idol tu memang dia jadi macam trending betul,
0: betul
1: kan.
0: Betul, iya.
1: Kalau kau pergi duduk sana, kau lah yang paling ana juga trending juga.
0: Okay, jadi ini menunjukkan bahwa Muhammad Salah bukan saja memberikan impak yang kuat di atas padang, malah di luar padang pun sama hebat kesan pengaruh pemain tersebut.
1: Wow.
0: Kan? Hebat.
1: Kalau Brad Pitt pergi duduk di tamu gaya street tu kan, mana-mana lah mungkin yang di stage apa tu, yang di pentas gaya street tu kan, mungkin itu pun jadi popular terus lah kan.
0: Kedatang
1: enggak aja pun.
0: Okay, itu yang kita kongsikan, apa yang viral juga, dan banyak lagi perkembangan berita dalam dan juga luar negara akan dimuatkan dalam Utama 7 Pagi.
1: Iya, terus jalan yang segar Sabah FM.
0: Lebih menyegarkan.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Pernikahan anda perlukan lebih pelanggan? Mau jenama anda dikenali ramai?
2: Iklankan di RTM Sabah. Kami mempunyai ribuan pendengar setiap hari dan mereka akan menjadi pelanggan anda.
1: Dengan pakej pengiklanan yang fleksibel dan harga berpatutan, kami membantu anda untuk mencapai lebih ramai pelanggan dengan cara yang berkesan.
2: Jangan tunggu lagi. Hubungi kami sekarang di talian 088-712-344 sambungan 1116 untuk info lanjut. Good.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dun Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, kita kongsikan info trafik sekarang ini 7.20 minit pagi. Untuk anda yang menggunakan laluan dari arah Pengalat menuju ke Kinarut akan mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit masa pemanduan. Dan berikutnya di laluan Pan Borneo menuju ke Putatan sekarang ini lancar, tidak apa-apa kesesakan. Di Meruntum, Meruntum sekarang ini mengambil masa 12 hingga ke 15 minit menuju ke KKIA. Dan dari Putatan menuju ke KKIA akan mengambil masa lebih kurang 9 hingga ke 15 minit. Okey, berikutnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Penampang Papar. Jalan Penampang Papar mengambil masa pemanduan 11 hingga ke 15 minit menuju ke Pusat Bandaraya. Dan satu kemalangan yang dilaporkan satu minit yang lepas di Jalan Penampang Lama. Ini untuk anda yang menuju ke Pusat Bandaraya. Dan setakat ini laluan ini masih lancar lagi, belum ada apa-apa kesesakan. Tetapi untuk anda yang menggunakan laluan ini boleh gunakan alternatif lain untuk mengelak daripada kesesakan lalu lintas. Okey, berikutnya di Jalan Penampang Tambunan mengambil masa 9 hingga ke 15 minit masa pemanduan. Dan di jalan berikutnya, ini untuk jalan pintas Penampang mengambil masa 9 hingga ke 10 minit. Dan seterusnya untuk jalan berikutnya di KKIA menuju ke Tanjung Aru lancar, kecuali di jalan bertingkat Tanjung Aru sedikit perlahan mengambil masa lebih kurang 5 minit menuju ke Pusat Bandaraya. Di jalan berikutnya kita kongsikan Jalan Kolam Mininted. Ini akan mengambil masa pemanduan 9 hingga ke 15 minit menuju ke Pusat Bandaraya. Dan jalan lintas setakat ini juga masih perlahan, sudah pun mula perlahan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 7 minit masa pemanduan diperlukan. Di sekitar Likas, jalan Likas ketika ini perlahan mengambil masa lebih kurang 8 hingga ke 10 minit. Berikutan banyak sekolah yang berhampiran. Okey, dan berikutnya kita kongsikan untuk laluan Jalan Tun Fort Stevens. Yang ini akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 10 minit masa pemanduan menuju ke Pusat Bandaraya. Dan untuk Jalan UMS, Jalan UMS ketika ini mengambil masa 8 hingga ke 10 minit menuju ke Taman Awam Teluk Likas. Dan untuk laluan dari Jalan Tuaran Bypass menuju ke Pusat Bandaraya mengambil masa 11 hingga ke 15 minit masa pemanduan untuk menuju ke Pusat Bandaraya. Dan di Jalan Tuaran, Jalan Tuaran sekarang ini juga perlahan. Ini berikutan dengan satu kemalangan yang dilaporkan 21 minit yang lepas. Ini berhampiran dengan Balai Polis Menggatal dan simpang ke Kolej Tingkatan 6, iaitu laluan Jalan Tuaran dilaporkan oleh pengguna jalan raya. Oleh itu, laluan ini perlahan dan anda yang menuju ke laluan ini boleh menggunakan Jalan Tuaran Bypass untuk mengelak daripada penambahan kenderaan yang menggunakan laluan ini. Okey, berikutnya kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan laluan dari Jalan Tuaran. Ini untuk anda yang menggunakan laluan ini menuju ke Tebobon. Ini akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 5 minit. Okey, dan seterusnya di laluan tumpuan berikutnya di Politeknik menuju ke Pusingan Bulatan mengambil masa hanya lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Di Telipuk sekarang ini lancar, tidak apa-apa kesesakan. Dan kita beralih ke laluan berikutnya, ini untuk Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah mengambil masa lebih kurang 30 hingga ke 35 minit masa pemanduan. Dan terakhir, sebelum itu untuk laluan dari arah Tuaran menuju ke Hospital Tuaran setakat ini juga sudah pun mula perlahan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Dan terakhir sekali untuk Jalan Tuaran Tanpa Ruli akan mengambil masa lebih kurang 11 hingga ke 15 minit. Jadi hati-hati dalam perjalanan. Jika anda ada sebarang info yang ingin dikongsikan kepada pengguna jalan raya, hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sabah FM 0194904848.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
3: 3 hari lagi.

1 Ogos 2024, semua premis perniagaan di Bandaraya Kota Kinabalu tidak lagi menyediakan beg plastik kepada pembeli. Sehubungan itu, kempen Bawa Beg Ba atau 3B dilancarkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai usaha mengurangkan penggunaan beg plastik. Bawa

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Segar Sebab FM lebih menyegarkan pagi ini bersama Edwin dan juga Ikhle, kasih kawan kamu sampai 10 pagi. Sekarang ini kita mau kongsikan apa yang menarik akhbar untuk edisi 23 September.
1: Betul. Okey, jadi kita mulakan untuk perkongsian mengenai pelaksanaan agenda teknologi kerajaan GovTech di Sabah. Perlu memberi keutamaan kepada pengalaman rakyat dan juga penyampaian perkhidmatan secara proaktif. Ini untuk memastikan urusan kerajaan lebih mudah, pantas serta mesra pengguna. Dan dikongsikan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata, falsafah GovTech yang meletakkan rakyat sebagai paksi utama bermakna kerajaan tidak lagi hanya menunggu rakyat mendapatkan perkhidmatan atau berdepan karena birokrasi yang membebankan. Sebaliknya, teknologi dimanfaatkan agar perkhidmatan kerajaan dapat sampai kepada rakyat secara terus, lancar dan mesra pengguna. Dan kenyataan itu memaklumkan juga dalam satu ucapan yang disampaikan sempena dengan perasmian seminar digital at Sabah edisi ke-18 dan digital tamu 2026 di Pusat Convention Antarabangsa Sabah.
0: Okey, baik. Berikutnya kita mau kongsikan pula ini berkenaan dengan Kerajaan Negeri menyalurkan peruntukan RM550,000 kepada Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Negeri Sabah bagi melaksanakan aktiviti pencegahan penyalahgunaan dadah. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki menyatakan peruntukan itu menunjukkan kerajaan negeri serius dalam memastikan usaha pencegahan penyalahgunaan dadah terus dilaksanakan. Jadi pencegahan penyalahgunaan dadah bermula dalam keluarga melalui komunikasi antara ibu bapa dan anak-anak serta penerapan nilai positif sejak usia kecil selain penglibatan komuniti bersama agensi kerajaan. Jadi pentingnya komunikasi ini bagi mencegah awal terhadap penyalahgunaan dadah. Selain itu, komuniti juga mempunyai tanggungjawab untuk bersama-sama agensi kerajaan dalam usaha pencegahan dadah supaya boleh menjaga komuniti khususnya di kampung.
1: Okey. Dan seterusnya ini pula mengenai Jalan Buli Simsim yang dibuka satu lorong sahaja, yang mana laluan Jalan Buli Simsim Sandakan menuju BDC di Kampung Simsim yang ditutup susulan kejadian tanah runtuh pada Sabtu lepas kini dibuka dengan satu laluan sahaja. Dan Penyelaras Parlimen Sandakan menerusi Facebooknya memaklumkan bahawa pemantauan dan penilaian dijalankan pihak Jabatan Kerja Raya JKR membuka semula laluan secara satu lorong buat sementara waktu, dan pengguna jalan raya dinasihatkan memandu secara berhati-hati dan mematuhi arahan pihak berkuasa ketika melalui kawasan tersebut. Dan tambahnya lagi, pemantauan keadaan tanah akan diteruskan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Dan sebelum ini jalan itu diarahkan tutup selama seminggu untuk pemantauan pihak berwajib selepas tanah runtuh tersebut.
0: Okey. Dan akhir sekali, kita nyatakan, kongsikan juga Sabah akan terus menyelaras dengan Kerajaan Persekutuan untuk memperjuangkan keutamaan kesihatan negeri termasuk menggantikan peralatan perubatan yang sudah uzur. Ini dinyatakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki. Walaupun kita mempunyai Kementerian Kesihatan di Sabah, kesihatan adalah tanggungjawab persekutuan dan tanggungjawab kita di Sabah adalah untuk menyelaras dan bekerjasama supaya perkara yang difikirkan penting dan perlu diberi keutamaan di peringkat negeri dapat dibawa untuk perhatian. Dan isu kesihatan turut menjadi sebahagian daripada perbincangan di bawah Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Dan kebanyakan isu yang dihadapi boleh diselesaikan di peringkat jawatan kuasa teknikal yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof. Okay. Jadi untuk rekod juga, mesyuarat terbaru Majlis Tindakan Pelaksanaan yang berlangsung pada 11 September lalu yang turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Ketua Menteri Sabah sendiri turut bersama-sama dan juga Premier Sarawak untuk berbincang dan juga sama-sama menjadi mencari kata putus untuk pelaksanaan MA 63.
1: Itu yang menarik dalam akhbar hari ini dapat kita kongsikan. Dan selepas ini banyak lagi info yang baru akan kami kongsikan kepada anda. Pastikan anda terus memilih Sabah FM.
0: Lain terus ini Flow 88, terus dengar Sabah FM.
1: Bagus, Bak.

0: Segar Sebab FM lebih menyegarkan. Terima kasih bagi anda yang terus bersama kami. Sudah semestinya anda yang dengar tu juga boleh dengar kami di saluran MyFreeview 707.
1: Okey, dan juga dapatkan RTM Klik secara percuma untuk dengar Sebab FM, dan anda boleh menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil.
0: Yes.
1: Tahun 2026 ini edisi ke-40 yang akan berlangsung pada 25 September.
0: Wow, edisi ke-40 sudah.
1: Betul. Okay.
0: Jadi macam biasalah, Sarawak adalah tuan rumah bagi Kemuncak Bintang Kecil ini.
1: Betul.
0: Jadi akan berlangsung pada hari Jumaat ini, 25 September. Ada 6 finalis yang akan bakal berebut gelaran juara.
1: Ya, kalau dari Sabah, Kristina Izara Robli.
0: Wow,
1: yang mewakili Sabah.
0: Wow.
1: Okay. Dan ini akan ditayangkan secara langsung juga menerusi saluran TV2 yang akan disiarkan pada pukul 9 malam.
0: Betul. Okay. Jadi boleh saksikanlah untuk Kemuncak Bintang Kecil ini. Kalau Bintang Kecil ni bukan calang-calang bakat dorang ya.
1: Memang yang hebat-hebat.
0: Betul. Kecil-kecil lagi, oi, suara macam yang sudah matang.
1: Betul. Oh, dorang ni memang pelapis-pelapis apa ni, penghibur tanah air ni.
0: Betul.
1: Jadi kita support, okey. Jangan lupa saksikan 9 malam pada 25 September nanti.
0: Sabah, Kristina Izara Robli, Sarawak, Nur Ariana Satria, Kedah, Muhammad Rizaril, Kuala Lumpur, Nur Sofia, Pulau Pinang, Melissa Rose, dan mewakili Negeri Sembilan, Muhammad Aryan Zuhair. Ada 6 finalis. Ha?
1: Ya. Okey. Semoga maju jaya semua adik-adik.
0: Betul. Itu yang berlangsung Jumaat. Ada satu lagi acara. Kalau di RTM Sabah, hari Sabtu ini, nantilah kita kongsikan.
1: Ya, betul.
0: Dari masa ke masa. Okey?
1: Dan selepas ini, kita akan dapat ikuti berita utama Sabah FM. Yang mana tajuk-tajuk berita utama adalah pelajar Hafiz Sabah diberi peluang kuasai TVET, dan juga Tawau berpotensi jadi hub utama ekonomi biru.
0: Betul. Berita disunting oleh saya, Rasa Main, dan nantikan kupasan ataupun laporan penuh 8 pagi nanti. Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
3: Biarlah semua cinta kita.
2: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
3: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
2: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
4: Fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
2: Lumangad Okodika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
3: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
2: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
5: Kau hadir saat ku mencari.
2: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas.
6: Bintang bersinar menemani bulan.
2: Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun.
7: Memori yang bersama kita raih.
2: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
8: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara?
9: Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
3: 3 hari lagi.

0: tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, bah janganlah bah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.